Itu lagu nih dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada ya, gue ini juga pernah nih punya pengalaman. Dulu deket sama orang yang beda kota gitu ya. Bukan beda kota lagi sih, beda provinsi gitu ya sama Tan Fox. Jadi urusan dia udah selesai di sini, ya balik dianya. Wah, malah langsung jadi berbeda rasanya ya, jalanan yang setiap hari dilewati. Asik. Aduh, duh, duh, duh, duh. Mengingat lagi masa-masa lalu. Aduh. Gak apa-apa ya sama Tan Fox. Yang penting kan masa lalu itu gak harus dilupakan, karena masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup kita, ya kan? Tunggu, ini mau menyapa dulu nih Smotan Fox yang sudah bergabung. Ada Ketut Ari Sukina Dinastra dari Pedang Sambian hadir, matur suksema. Ada Jetu Sri dari Bangli juga sudah hadir, matur suksema ya. Kemana nih semuanya, kok sepi banget sih? Ada lagi gak nih yang gabungan? Hayo, hayo, hayo. Masih pagi. Enggak lah, udah jam 8. Rajang Semang ada, Gue Ngaji Apel, Saking Padang Sambian. Ada juga Pak Joni Sarang Bu Joni dari Buana Indah, selalu nyarengin salam Gong Biang Raka, Gue Ngaji Apel di Padang Sambian. Lagunya Agnes belum ada yang bisa diputerin, karena lagunya Agnes itu tahunnya di bawah tahun 2016 ya. Gak bisa kita muterinnya lagunya di sesi pribumi itu dari tahun 2016 sampai tahun yang terbaru ya, sampai tahun 2026. Terus ada ini gak boleh dilewatkan ya, Rahajang Bertugas Lancar Rezeki, mohon matur suksema. Ada tuh Purwa Swastiastu, Reng Sesetan Punapi Gatra Astungkara Bece. Ada kirim salam katanya untuk Ketut Ari Sugina, Cambois, Danari, Putu Drupadi, Ketut Nariasi, Nyoman Swastika, Jerutusri. Ada Bligus Bawa juga, selamat pagi dari Batu Bulan, request lagunya Mahalini. Yang mana nih? Rizwan Fadilah dan RN Boy Seketika, buat Gongge sehat selalu. Oke, kalau ada lagunya nanti pasti diputarin ya. Ditunggu lagunya Bligus Bawa.

0: Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Berlibur di belahan utara, Pulau Bali.
3: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
4: New Sunari Lovina Beach Resort
2: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
3: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
4: New Sunari Lovina Beach Resort,
2: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
3: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Sesi Pribumi.

Royal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox ya, masih di pagi hari ini pastinya, edisi Minggu 31 Mei 2026 di sesi Pribumi ya, barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Buat sama Ton Fox yang baru gabungan, rahajeng semang sama Ton Fox, bahagia selalu, sehat selalu ya. Buat teman-teman Fox yang lagi ada di jalan, mungkin lagi berkendara ya, lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Liburan loh ya sekarang. Libur, jangan kerja terus. Ini ngingetin diri sendiri atau gimana gitu ya. Ya udah sih gak apa-apa ya sama Ton Fox, kita nikmati aja perjalanan hidup ini. Sambil mungkin sama Ton Fox ya menikmati perjalanan juga di pagi hari ini, sambil dong ya request lagu dan juga kirim-kirim salam. Boleh yuk langsung meluncur aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya Fox Radio, sama Ton Fox bisa download ya di App Store atau di Play Store, gratis sama Ton Fox. Kenapa sih harus download aplikasi streamingnya Fox Radio? Karena apa ya? Berpikir. Sekarang ya sama Ton Fox, radio itu udah didigitalisasi. Weh, mantap nggak tuh Fox Radio Bali dong, terutama ya kan, khususnya Fox Radio Bali. Jadi kita udah punya aplikasi streaming Fox Radio. Nah ini bisa dengerin Fox Radio di seluruh Indonesia. Semeton Fox, kita punya 10 Fox Radio ya di seluruh Indonesia ini. Jadi Semeton Fox bisa pilih tuh di sana, mau dengerin Fox Radio Jakarta boleh, mau dengerin Fox Radio Jogja juga boleh, mau dengerin Fox Radio Bali. Ini kita ada 2 ya Semeton Fox, ada 102 dan 99,3. Semeton Fox bisa pilih yang mana aja yang didengerin. Download sekarang, dan di aplikasi Fox Radio itu kita juga ada live streamingnya ya. Jadi Semeton Fox yang penasaran nih sama suara penyiarnya, boleh langsung dibuka menu live streamingnya, bisa kelihatan tuh ya. Atau bisa juga via WA nih Semeton Fox di 087808555993 ya, sekali lagi 087808555993, atau bisa via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, atau via Instagram di DM aja di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
5: Murah. Iya memang murah. Diklan disklosir memang komplit dan murah, cung. Harganya crossing.
4: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
5: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
6: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Perlengkapan bayi ya, Klendis Grosir, terlengkap dan termurah.
8: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih di sesi Pribumi sama Tuan Fox. Hari Minggu ini tuh memang paling pas banget gak sih yang namanya mengisi energi ya, mencharge energi dan juga menciptakan momen berkualitas pastinya bersama orang-orang tersayang. Setelah semingguan penuh nih teman-teman atau semeton Fox ya dengan aktivitas dan kesibukannya, gak ada salahnya kalau sesekali itu menghadiahi diri sendiri gitu ya, dengan suasana yang tenang, pemandangan yang memanjakan mata, bahkan sajian lezat yang menggugah selera. Nah kalau semeton Fox ya lagi mencari tempat yang cocok untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam Bali, saatnya nih mampir ke Mangulangu Lake Restoran semeton Fox. Alamatnya ada di Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Weh, yang di dekat atau seputaran Gianyar ya, boleh nih merapat semeton Fox ke Mangulangu Lake Resto, karena di sini ada pemandangan yang luar biasa ya. Ada pemandangan danaunya, kemudian juga tempatnya luas banget banget banget banget semeton Fox ya. Dan di sini tuh bisa menampung sampai kurang lebih 8.000 orang. Siapa tahu semeton Fox mau punya acara besar gitu ya. Boleh nih semeton Fox ke Mangulangu Lake Resto, ya kan? Di sini juga wonten ajengan nggih akeh niki, ajengan sanes berdua cita rasa khas wonten ayam, bebek, bepaseh dan dijamin halal semeton Fox. Langsung manten ya semeton Fox ke Mangulangu Restoran sareng keluarga ya kan, mungkin dengan orang-orang tersayang atau mungkin rame-rame sama teman-teman. Boleh banget semeton Fox mampir manten niki nggih ke Mangulangu Lake Resto, Mangulangu Lake Estetik Restoran, kesarengin keluihan danu bagi saking sanga-sanga.

0: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu ya sama Tuan Fox dari Raim Laode dengan Lesung Pipi. Oh, siapa nih yang punya lesung pipi? Biasanya orang-orang yang punya lesung pipi katanya manis, bener gak sih? Boleh dicicipin? Emangnya makanan, aduh. Buat teman-teman Fox yang hari Minggu ini masih tetap kerja, hai hai, aduh semangat banget para pejuang cuan. Hari demi hari itu mungkin gak selalu berjalan sesuai rencana ya teman-teman Fox, kadang rame yang buat yang jualan gitu ya, kadang rame pelanggan, kadang sepi. Kadang kita juga yang punya target ya tercapai, kadang masih harus berjuang lebih keras lagi. Apalagi nih udah akhir bulan aja ya teman-teman Fox. Tapi ingat, setiap usaha yang konsisten adalah investasi untuk masa depan Anda. Jadi jangan nyerah hanya karena hasilnya belum terlihat sekarang, belum terlihat hari ini. Karena banyak banget nih kesuksesan besar yang lahir dari perjuangan kecil yang dilakukan bahkan berulang-ulang kali, teman-teman Fox. Jadi tetap fokus, tetap bergerak, dan tetap percaya pada prosesnya ya. Dijalanin aja, karena percaya deh, rezeki itu memang gak selalu datang secepat yang kita mau. Tapi usaha yang sungguh-sungguh pasti gak akan pernah yang namanya mengkhianati hasilnya. Semangat ya buat Anda teman-teman Fox, para pejuang cuan. Semoga hari ini yang masih kerja tetap sehat, bahagia ya kan, omsetnya bertambah, pelanggannya berdatangan, dan senyumnya makin lebar ya. Apalagi nunggu nih bentar lagi masuk di bulan Juni, walaupun besok di tanggal 1 kita masih libur ya teman-teman Fox. Tapi kayaknya udah pada semangat gak sih nih menunggu gajian?

satu lagu ya, Semutan Fox dari Arsti Widianto dan Tiara Andini. Cantik apa? Aduh, berasa dipanggil. Tapi siapa yang manggil nih? Tapi kalau ada yang manggil beneran serem juga ya. Karena kan di studio lagi sendirian. Sendirian gak tuh? Gue ini mau menyapa dulu deh Semutan Fox yang udah gabungan biar gak berasa sendiriannya. Ini sudah ada ya Semutan Fox yang sudah gabungan di aplikasi. Sudah ada Abah Wesel dari Sempangan Gianyar. Halo, halo, hai. Sosiasu, selamat pagi juga. Ada Made Warsini, Rahajeng Rahina Purnama Mewali, Rahajeng Tugas Saking Nusa Dua Nyarangin Matur Sursema Mewali nge. Ada juga Mbok Rai hadir, selamat pagi Mbok Rai. Bulo Sumartini, selamat pagi dari Ciko Maria. Dingin banget, katanya dingin banget. Iya beneran dingin banget lah ini. Itu Bu Lo Sumar di rumah aja kedinginan ya. Kayaknya ini udah dari pagi ini berkendara sampai ke radio. Dingin banget emang, luar biasa. Pak Yansena, halo. Dari Banjarmas Bedulu hadir, mat pagi ikutan. Makasih ensuk semua. Oke, singkat padat ya. Luar biasa, selamat pagi dari Jatusri. Request lagunya Liodra, sampaikan rindu. Rahajang tugas Bang Li, katanya Bang Li kota, suhunya 17 derajat. Sekarang udah 18 derajat Celcius, tetap aja dingin. Apalagi di Bangli, ya kan, lebih dingin lah. Ini Jero, Om Sosiasu di Gunung Agung. Ada Pak Diarta, Rahajang Purnama Gongge, Pak Diarta Desa Mas Ubud, Rahajang Purnama Mawaling, ya. Ada Gede Pasa, Sakai Merpati Monang Maning. Request lagunya Armada. Terus juga ada Nini, Desi. Sangat-sangat seng ada lawan, semangat pagi, semangat bertugas, semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Astung kare, swahe. Nini pencinta setia Radio Fox Gongge, buat Semutan Radio Fox sarang sami salam rahayu. Matur susuma niki Semutan Fox sane sampun bergabung, jangan kemana-mana, guys. Stay tune terus di sesi pribumi sampai jam 10 pagi nanti.

Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox ya. Kebetulan hari ini bertepatan kita di tanggal 31 Mei 2026. Ini bertepatan dengan hari Purnama gitu ya, semeton Fox ya, Rainan Purnama untuk semeton Hindu Bali pastinya, semeton Hindu ya. Ini biasanya kalau di Purnama itu kita sembahyangan gitu ya. Mumpung ada yang tanya kenapa sih katanya orang Bali itu abis sembahyang gitu ya, itu tuh pakai bije, pakai beras gitu. Jadi kalau di kita di Hindu itu tuh namanya, terutama di Bali ya, itu tuh namanya bije kak ya, kita bilangnya itu bije. Jadi itu tuh beras yang direndam dengan air, bukan diredam juga sih, pokoknya ditambahkan air gitu ya. Jadi lumayan gak terlalu keras lagi kan kalau ditambahkan air. Nah itu dipakai biasanya setelah sembahyang, itu dipakai setelah sembahyang, ditempel di dahi, di tengah-tengah antara pelipis ini ya, antara alis gitu ya. Pernah gak sih semeton Fox juga nih bertanya kenapa ya setelah sembahyang kita tuh menerima bije? Nah dalam ajaran Hindu nih ya semeton Fox, bije ini berarti benih, jadi bukan sekedar butiran beras yang ditempel di dahi, tetapi simbol benih kebaikan dan juga kebijaksanaan yang diharapkan tumbuh dalam diri kita. Jadi setelah sembahyang selesai, tugas kita sebenarnya baru dimulai, yaitu menumbuhkan benih-benih kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Rahajeng Purnama buat semeton Fox ya, yang pastinya hari ini akan disibukkan dengan sembahyangan. Semoga sinar suci Purnama ini menerangi hati dan pikiran kita, membawa kedamaian, kesehatan, kebahagiaan, serta tuntunan menuju kehidupan yang lebih baik. Apalagi Rahayana Purnama kali ini bertepatan juga dengan Hari Raya Waisak. Hari rayanya agama Buddha. Wah.

0: Talks Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sangat-sangat Sing Adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Sesi Pribumi.

Ivan, Seventeen, bukan Ivan sih ya, sementara Foxy, ini lagu dari Seventeen gitu ya, dengan judul Kemarin. Spesial banget untuk Kak Awi ya, tadi yang udah request lagunya. Salamin katanya buat lo Pujiari, Putri Ana, Koming, Ketut, Putu Ratu, salam kangen dari Bagus Indra Awi. Wah, mantap. Udah disalamin ya Kak Awi ya, lagunya juga udah diputerin, semoga terhibur. Oke nih, ada informasi nih buat Semeton Fox ya, yang tentunya juga adalah pendengar radio di Bali. Nah, Semeton Fox, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio sampai sekarang ya tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap harinya. Supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja ya Semeton Fox, survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit ya kalau nggak salah ya. Dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, langsung saja klik link tree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali @99.3 FM Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk Semeton Fox, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih Semeton Fox, dan yuk pastikan ya kita wujudkan juga Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

ubuhur dan skincare. Sanga-sanga sing ada lawan. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung

0: Kepulauan, Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Kramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesi Pribumi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Sheila on 7 ya, semeton Fox sudah mengudara untuk Anda. Film favorit. Oh, kalau semeton adalah semeton favoritnya Kong Ani nih. Waktunya Kong Ani menyapa dulu semeton Fox yang sudah gabungan. Halo, halo, hai. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, kirim salam katanya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Asik ya. Ada Mbok Yastini, halo, bisa request lagunya Judika yang terbaru? Boleh, boleh, boleh. Ditunggu ya. Ada Cam Bois di Poh Gading. Apa nih, quotes of the day, Arsenal dan UCL gitu gak sih bacanya? Itu kayak mantan, selalu dekat tapi gak pernah jadi. Tadi ada yang bilang lagi, hati-hati katanya di jalan, soalnya banyak yang sejalan tapi gak jadian. Aduh, kenapa nih hari ini ya. Request lagunya Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Siap, salamnya buat Monggongge Ani aja. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Asmang kareng. Ada Emma Dewarsini, Rajang Semang, Yan Bur Arini, selamat pagi juga dari Kesiman Nyarengin. Ada Pak Gung Murah dari Dalung, cuacanya dingin banget. Iya lagi. Doping SDC yang kebagian kayu bihi nyarangin Rahajang Semang Mawali. Ibu Wayang Lastri dari Belayu Tabanan hadir. Ada Mbok Ira juga. Lama Sihir tadi udah diputarin ya. Semoga terhibur. Udah sempat dengerin tadi ya Mbok Ira. Oke lah, aman ya kalau gitu. Motor semua ya, semuanya Fox yang sudah gabungan, jangan kemana-mana karena kurang lebih ya 20 menit lagi Kong Ani menemani semuanya Fox. Jadi sampai jam 10 pagi nanti, stay tune terus pokoknya di sesi pribumi.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sesi Pribumi
5: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, niki sudah di menit ke-55 niki ringgalah sia samang Semeton Fox. Artinya kongge ani harus pamit undur diri. Dan motor semua niki nggih majang ring Semeton Fox sane sampun nyarangin kongge ani sane durung kewacen niki kongge ani nuna ampura niki. Sane durung kewacen malih bisa diulangi lagi nanti ya Semeton Fox ya. Nanti juga Gongge Ani akan mengisi di Fix Fox Indonesia Klasik gitu ya Semeton Fox. Jadi gabungan lagi nanti di jam 1 sampai jam 4 sore ketemu lagi sama Gongge Ani. Langsung mantan Niki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gongge Ani pamit undur diri. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Om Santi Santi Santi Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan.
1: Kita Suara Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Semutong Fox, mawali Niki Guys nyaring Semutong Fox, sering program sayang Semutong Fox. Gita Suara Bali nyatas galasi kita yang balai je bos. Tetap tumbuh, jadi lebih baik. Sarang Guys 99,3 FM. Stay tune masih Niki ya, nyatas galasi kita yang balai je bos. Yuk!

cerah, dompet cerah kah Niki Smoton Fox. Tapi malah Niki makin sampun akhir bulan. Min misi Niki bulan purnama mi cerah aja secara masa depan po astung karo genten jenge. Nah Smoton Fox, Niki teteh mau dua informasi sanelan sedet yang saking detikhealth.com. Niki harus juga nge diperhatikan mawinan Niki menten informasi becen Niki. Terutama menjaring Smoton Fox Niki sane wosan gas Niki ngajeng beberapa olahan daging keten nge. Bis makan daging dan lemak Niki biasanya Niki pasti ada Niki beberapa Smoton Fox yang mungkin seratnya kurang keten mengalami yang namanya sembelit. Mana tuh gong ini? Nah beberapa tips berikut Niki bisa mengatasi sembelit Smoton Fox Niki sehabis makan serba lemak dan juga serba perdagingan. Kan Niki caranya kong ii. Tanikap yang pertama Smoton Fox, Niki Smoton Fox tinggal ambil Niki makanan probiotik. Nah makanan Niki bisa diambil dari fermentasi seperti yogurt dan juga kombucha. Niki fungsinya untuk menambah populasi bakteri baik di dalam usus serta mengoptimalkan sistem pencernaan selepas menerima protein dan lemak yang tinggi, kenten nggih. Nah, yang berikutnya Niki jangan mageran.

harus kekal aktif atau bersenam. Nggih, Mamina niki habis makan kenyang, jangan langsung tidur. Emang ya habis makan tuh biasanya lapar. Habis makan biasanya niki ngantuk kenten nggih. Coba gas niki motor fox, jalan kaki santai ataupun juga gerak ringan niki biar otot-otot usus niki juga ikut bergerak yang namanya mendorong makanan. Nah, hal simpel lainnya adalah meningkatkan serat semeton fox. Gimana niki, daging dan juga makanan berlemak niki tidak mengandung serat yang menyebabkan pencernaan semeton fox menjadi lambat. Nge. Jadi atasi dengan makan sayuran hijau, buah-buahan segar, oat ataupun juga biji-bijian niki yang penuh untuk melembutkan dan menambah volume kotoran semeton fox kentannya. Jangan lupa juga yang paling simpel aja nih semeton fox, cukupkan minum air putih. Karena air niki sangat penting untuk membantu serat bekerja, melancarkan metabolisme dan juga mengelakkan hidrasi yang juga berfungsi untuk pencernaan semeton fox. Nah, kalau pentingnya juga nih, jangan sampai semeton fox itu yang namanya menambah abenge. Pokoknya nih kalau semeton fox sudah ngerasa mules, langsung aja tuh ke kamar mandi. Iya, nggak usah ditahan-tahan. Aduh malu, mendingan lah dikeluarin daripada nanti menghambat. Ayo.

0: Kita Suara Bali. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas.
1: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox, sambil jagi request lagu, kirim salam, ngiring salingin gongis Driki. Dreng program kita Suara Bali Driki. Nyata segala sikit yang Bali jepo. Request meriki, request tembang Bali gak Semutan Fox? Lampunan nyenan tembang Liana. Nanya tembang Bali meriki, dadah sering WhatsApp 087-808-555-993 utawi ring live chat aplikasi Fox Radio. Terus pisan niki Semutan Fox ane dorong mau dua aplikasi, elingan niki download aplikasinya ane dumun niki Semutan Fox ring Play Store utawi ring Play Store utawi ring App Store nge. Nah, sana mangkin guys mau dua informasi dumun niki Semutan Fox mali jebos guys jagi sapan nanging mangkin niki guys mau dua informasi. Sanga-sanga Semutan Fox. Semutan Fox, niki pabrik sanga-sanga niki sane megenare margi sawo nomor kutus-kutus Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Mangke niki bangga ngumumin niki guys Semutan Fox sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate. Produk pasti kenyanin sane lebih ultimate niki racikannya nih. Nah, waspada produk palsu Semutan. Kawinan niki produk asli Babe Banembang Pranutup niki. Kawinan memproduksi nama sanga-sanga kemantan niki nggih lan pasti kenyane niki wenten foto Babe Mamang Pranoto ring kemasannya nih. Nah Semutan Fox, wenten masih niki produk terbaru saking sanga-sanga. Wah, niki produk Gatalin nggih namanya niki. Niki solusi praktis majare Semutan Fox sane menduwe masalah gatal-gatal membandel sane bikin Semutan Fox ternyaman kenten nggih ring kulit nggih. Informasi keaslian produk, informasi harga resmi, kenten nggih. Informasi pokoknya ini penting-penting kenten nggih Semutan Fox, cek langsung ke mantan niki Semutan Fox ke platform resmi ring Instagram ring @sanga_sanga_bali. Talur menten masih niki websitenya nih driki ring www.balihealingoil.com lan ring www.sangasangaofficial.co.id.

Hita Suara Bali. Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan

Libana Budaya Indonesia. Sangat percaya Rudiawan iki Smoton Fox sampun mengudara. Sok sama sampun diputarkan lagunya. Niki requestan lawasan sareng Pak Diarto niki nggih. Ring wewidangan Tegal Bingin Mas Ubud. Mugi presiden terhibur niki temar requestannya niki sampun mengudara nggih Smoton Fox. Nah, Smoton Fox sareng sami niki presiden terhibur Mas niki anto lagu-lagu sanes sampun puterang ring rainane mangken. Smoton Fox niki titik mau dua informasi malih. Jaring Smoton Fox niki sanes sedang berjuang gitu nggih. Berjuang niki sarang masa depan Smoton Fox. Salah satunya selain dengan pendidikan pastinya dengan bekerja, katanya. Menghabiskan waktu dengan bekerja itu adalah salah satu perjuangan juga. Nah ini misalnya Smoton Fox niki ngerasa, duh gue is dijadi niki makarya nge. Jadi niki wenten loker nge, lowongan kerja. Wenten informasi saking PT Klendis Sejahtera Abadi niki Smoton Fox yang sedang membuka lowongan kerja ini untuk beberapa posisi. Boleh disimak niki sarang-sarang Smoton Fox. Saya niki nyantol niki beberapa sesuai dengan keahlian Smoton Fox dan juga minat Smoton Fox pastinya niki. Nah, beberapa posisi yang ditawarkan niki adalah supervisor area, manajer operasional, HRD atau recruiter dan juga admin. Dan ada juga untuk posisi administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stok opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance. Ada juga ini untuk posisi satpamnya, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, waker ataupun juga penjaga malam. Nah, untuk Smoton Fox yang bertanya-tanya, niki boleh disimak bareng-bareng malih niki nggih Smoton Fox. Niki pastinya dengan penempatan di head office Klendis yaitu di Denpasar dan Dalung. Beberapa juga bakal ditempatkan di gudang pusat Klendis seperti di Denpasar dan juga toko Klendis area Denpasar yang meliputi niki area wilayahnya Gatsu, Buluh Indah, Pemogan dan lain-lain. Gak cuma itu aja niki Smoton Fox, toko Klendis area juga dan juga di area Gianyar yaitu di seputaran Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, toko Klendis area Badung Selatan ini meliputi Uluwatu dan Nusa Dua. Dicek juga nih Smoton Fox, mungkin di area Badung Utara toko Klendisnya ada di Mengwi, Sangeh, Dalung. Dan untuk Smoton Fox yang mungkin dekat di area Tabanan, ini ada juga toko Klendis di area Tabanan. Juga toko Klendis area Negara yaitu Negara dan juga Tegal Badeng. Untuk toko Klendis area Singaraja serta toko cabang barunya nanti ini di Seririt yang akan segera dibuka. Nah, Smoton Fox niki bisa langsung aja bawa lamaran Smoton Fox dan ini langsung interview ya yang diadakan selama bulan Mei 2026. Jangan lupa juga lamarannya juga bisa dititipkan di pusat Klendis yang ada di lantai 3 Miss Santo Cafe Dalung atau juga boleh langsung aja ke cabang Klendis terdekat. Atau boleh juga nih langsung aja ke email di recruitmentklendisbali@gmail.com. Sekali lagi nggih, di email di recruitmentklendisbali@gmail.com. Nah, untuk informasi lebih lanjut Smoton Fox bisa banget nih langsung aja hubungi di nomor 087-761-299-127 atau juga bisa di 081-935-102-997. Sekali lagi nggih, boleh niki dicatat yuk Smoton Fox di nomor 087-761-299-127 atau di 081-935-102-997. Nah, pastinya ini boleh banget Smoton Fox langsung aja di setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau juga Smoton Fox boleh informasi lebih lengkap, boleh banget nih buat cek langsung di Instagramnya di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, niki Semeton Fox pantengnya nak ketinggalan informasi lan updatean-updatean terkini dari kiring radio kesayangan Semeton Fox ngiring. Niki saringin sosial media, bentar rem Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Talar bentar masih niki Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, Mang dan niki Semeton Fox dadas niki berinteraksi sareng gue is driki. Dadas pisan niki Semeton Fox sarengin gue is driki ngiring aplikasi Fox Radio. Aplikasi peniki dadas Semeton Fox download niki gratis ring Play Store utawi App Store. Lan Semeton Fox sampe nang lali masih niki. Simpan nomor WhatsApp ring nomor 087-808-555-993. Lalur, ya ini misalnya gue is memori telah po engken di niki radio sa. Aduh. Dan kenapa Semeton Fox? Semeton Fox ampun persida masih niki mirengin gue siaran riki ring website foxradiobali.com.

katanya sebentar pas niki wenten rencana kita nge jagi melancaran ke arah Canggu utawi mekarian niki nge ngelewatin jalur jalan raya Canggu niki harus lalu lintas sampun kuasa banget dari kenge tempat wih rambu-rambu berlalu lintas dan berkendara dengan hati-hati juga nge semotor Fox wih rambu-rambu berlalu lintas demi keselamatan Iraga Sarang Sami Mangde Iraga Sarang Sami niki selamat nyantos.

0: Kita Suara Bali. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

FM Voice of Sanga Sanga Upa Sleepy. Ayo puri semua tampak sampun mengudara wawasan kerik wasasan niki sarang Mbak Mang Ming niki. Sane sampun nyaringin titian terkiring membidangan tulikup giannya. Sane wawasan masih bergabung nyaringin gue isyaran terkiri mantan beli gede pasar. Mangin ini kesempatan mengudara nge. Tapi itu purwa, wih langsung nih. Namanya foto profilnya niki patah nih. Semutan Fox, wih mantap. Semutan Fox selalu di hati nih. 93-1102 nggih sok semana niki beli tepur wae sampun nyaringin gue siaran driki mulai niki sahabat titian mantan Bu Joni lan Pak Joni niki sana sampun nyaringin titian driki reng widangan buana indah niki ngarsa niki tembang putri bulan kanting umur ngantiang siap jantos demen niki requestannya neng nggih sama mulai niki wenten Bu Yanbur Arini niki sana sampun nyaringin titian reng widangan kesiman lan sana sampun nyaringin titian driki mantan beli murah endung bidang tulikup niki nge jadi request teman niki tukang arit siap sambil ngarit nampi tan niki belum randung ya setengah ngarit niki panas genten nge. Nah apa yang niki beli wayan pujo niki sananya sama penyaringin titian driki jadi request oh tulikup bersatu niki semeton oke banget niki semeton pas titian niki ring tulikup coba ngarian niki grup bareng-bareng niki ring tulikup tulikup semeton fox tulikup gitu. Arian terus niki foto profilnya patah niki. Ini bau niki ditutup purwa jam Mamang Ming niki. Mantan request teman niki peng pahlawan pengganti nggih judulnya niki sagen Pompi spesial buat gue isane sekan-sekan jegek kon niki. Ya sok sama niki blewean puja sampe nyaringin titi areng rainane mangke. Mantan jeng-jeng Bu Made Warni sane sampe nyaringin titi areng pengosekan ubut. Jadi request tembang Batu Ake. Kayaknya lagu favoritnya Bu De Warni niki kayaknya nggak. Gak apa-apa, lagi seneng dengerin kayaknya nih nggak. Happy juga lagunya nih kok. Awalnya niki mantan Bu Wende Marsini. Bu Wende Marsini niki yang widangan Nusa Dua. Rahajang bertugas, gini cantik kesayangan. Nyanan yang tiang melalui ke Nusa Dua, jadi mampir ke Nusa Dua si Bu Made Warsini. Nah niki datang sama pitan bareng di jane niki nggih. Kita paman sena niki sana sampe nyaringin titiang Remi dan Banjar Mas Bedulur hajang nyaringin ke mantan sia. Sampe nyaringin titiang mewali niki wenten 5 De Hendra Saputra request tembang niki De Aryo nggih. Mali jebos coba rerin titiang numen niki teman requestannya niki. Wenten beli Ade Saputra niki sana sampe nyaringin titiang Bangku Ngamah Gulon wawasan niki sampe mengedara. Sarang-sarang megendeng tapi dorong niki beli Ade Saputra. Temangnya niki sampun mengudara nge. Tentu Pak Yastini niki sana sampai nyaringin titi ya. Ring wawidangan Pak Yastini ring hijau aja nge. Niki request kena niki tembang yang sagita nge. Rara yang titi anu niki temar biasanya nge. Pokoknya niki semutan Pak Sarang Sami sampunang dumen niki kija-kija. Dan niki gue satu-satunya niki nyaringin semutan Fox dari kirim program kita Suara Bali. Untuk teman-teman Bali Hits kesayangan semutan Fox nyantas segala sikit tengah malah jebol. Untuk teman meniki semutan Fox tembang saking margi sinyal selingkuh. Requestan saking Mbak Ira Susiadi kena niki Mbak Ira gak apa-apa telat hadir daripada gak hadir sama sekali gitu ya. Requestan kena niki salam sarang Gus Gandhi ke mantan. Nge siap ntar tak sampein nama Wigandhi.

0: Kita Suara Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Bahanan budaya Indonesia, pahlawan pengganti Pompi Niki sempat mengudara semutan Fox. Dengan Rainan emang ke Niki Renggala setengah, Rora setengah. Gelis aja Niki galahnya Niki semutan Fox. Kari-kari-kari aman-aman-aman Niki semutan Fox. Nyata segala siki bentar satu setengah jam ke depan guys nyaringnya semutan Fox. Wina Niki Titi yang ngingetin malih Niki semutan Fox sarang saming ya. Sampenang lali Niki sarangnya Niki reward umroh sarang sanga-sanga. Harus pada ingat Niki semutan Fox, harus catat masih Niki. Periodenya Niki hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Mbak makin cek dulu Niki, sampun kurang amplop Niki sana sampun mekumpul. Sampun komplit napi durung. Coba cek malih Niki, kumpulin Niki 9 kotak packaging minyak sanga-sanga ukuran 100 mili nge, sana reguler. Dados Niki sana minyak balur dados, sana tanah milah tanahmu dados, sana klasik dados, sana ultimate dados nge. Yang penting Niki produksinya Niki di atas tahun 2024. Menang lali masih Niki semutan Fox. Kemasan punika gunting dados dua bagian nge. Nah, soin punika kamplop kentangnya semutan Fox. Lampirin masih Niki fotokopi KTP. Isin masih Niki nomor telepon aktif. Tulisin masih Niki nama dan alamat semutan Fox. Dan yang paling penting Niki masih semutan Fox. Tulisin masih Niki kategori semutan Fox sering amplop nge. Kategori dados karyawan kah, konsumen atau kasangasia. Niki makasami sampun komplit. Dados langsung cus. Kirim ke mantan langsung meriki ke Fox Radio Bali Ring Margi Gatot Subroto nomor 98X Kota dan Pasar. Utami dados langsung ke mantan Niki langsung ke pabrik sanga-sanganya nih Niki nge. Sanim kena Ring Margi Sawo nomor Kutus-Kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Nah, akeh-akehin ngirim nge semutan Fox. Dari Yuning Niki semutan Fox sani menang ngemulihang reward umroh sanga-sanga puniki utawi ngemulihang uang tunai senilai 35 juta rupiah. Pokoknya Niki semakin banyak ngirim, semakin besar Niki peluang semutan Fox untuk menang.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yan Jensen, tukang arit nih kesempatan Fox sampun mengedara. Demagi jas sementara pasaran sami nih kesempatan presiden terhibur. Teman-teman, requestannya nih kesempatan mengedara. Teman-teman Bali hits kesayangan sementara Fox sampun masih nih mengedara. Sampun lagi jaki-jaki tetap stay tune nyaringin gue dari King guys. Nyata segala sih kita ngayam aja ya, bos. Ring program kita suara Bali. Semeton Fox, Niki sampunang lali Niki. Sampunang lali Niki Semeton Fox, sebentar Niki produk sangat-sangat. Yang pastinya Niki kembali hadir menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate Sangat-Sangat. Dimana Niki Ultimate Sangat-Sangat pun Niki hadir pastinya dengan lebih lengkap variannya dan lebih kekinian. Nah pokoknya Niki sampun komplit Niki Semeton Fox. Sampun tersedia dalam bentuk minyak balur, tersedia juga nih dalam bentuk sabun, tersedia juga dalam bentuk sangat-sangat bubuk gitu ya. Lan rangkaian skincare sane becek banget iki kanggen ngerawat kulit Semeton Fox mangda tetap sehat, mangda tetap kenceng, mangda tetap awet muda. Genten ngelan pastikannya nih iki Semeton Fox. Khusus untuk minyak balurnya niki Ultimate Sangat-Sangat pun iki sampun nganggen 140 bahan alami pilihan. Wow. Jadi pastinya sampun diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh anggen Semeton Fox sarang sami. Anggen me time dados. Anggen kado dados. Mamina niki aromanya niki sampun lembut sekali pastinya dengan sentuhan bunga lavender. Sane ngawena niki Semeton Fox menenangkan pikiran Semeton Fox dan pastinya ini ditambah dengan sensasi hangat saat dibalurkan ini pas banget anggen diri sendiri utawi dados masih niki ke anggen orang-orang terkasih nggih. Semeton Fox kemasannya niki sampun modern, aromanya masih niki sampun segar. Pastikannya niki tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang pastinya sudah dipercaya juga. Informasi lebih lengkap, Semeton Fox dados rawuh mergi yuk ke Fox Radio Bali. Begini hari mergi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Gua gak mager kok iseng kan niki naten kenapi. Langsung dados masih niki cek-cek pesan-pesan utawi taken-takenan Riki ring nomor 081 993100102. Mwali ngeh mali apesan. Inde informasi sejangkepnya nih anggen produk sangat-sangat pun niki dados chat langsung ke 081 993100102. Sangat-sangat sing ada lawan.

pengudara Semeton Fox. Requestan Niki Sarang Semeton Fox Titiang. Niki sane sampun nyaringin Titiang tergiring kita suara Bali. Mantan Nova Niki reng Rawa Mawang Ubud. Niki sane sampun request tembang puniki. Sok sama Niki sampai nyaringin gue siaran Riki. Sampai nang lali Niki Semeton Fox saringin Riki sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Jangan ketinggalan informasi lan berita-berita terbaru, updatean terkini dari kiring radio kesayangan Semeton Fox. Sarangin masih Niki Semeton Fox. Ring Instagram, follow Instagram ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Lan tetap Niki Semeton Fox sampun nang lali masih Niki. Download aplikasi Fox Radio nge ring Play Store utawa App Store. Manda presiden mirangin radio ring di jajam mengenal. Lanjutin masih Niki updatean-updatean terkini ring radio kesayangan Semeton Fox. Ada Siki, sampai nang lali masih Niki nomor WhatsApp simpan ya, reng nomor 087 808 5559 993.

itu kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

antarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sangat-sangat mencebur hari kencana nih guys, mentang pas sampun mengudara ngetan ira kesarang sami triki renggala kembar puniki gala roras-roras nih guys, mentang pas gala 12 lebih 12 menit kurang lebih 45 menit ke depan guysnya nih guys, mentang Fox yang program kita Suara Bali untuk teman-teman Bali hits kesayangan Semeton Fox. Nah sedurung nih kita yang muterang nih kita mbak requestan Semeton Fox Mali jebol semua wali gue semakin jadi nyapa dulu nih ke Semeton Fox titik yang sana kantun stage nyariin gue siaran renggala dasar semangan wow benten Abah Waisel reng mewidangan samplangan gianyar nih kesana sampai nyaringin titiang mentem bok lo Sumartini sana jagi request Goi selamat pagi, dompet tetap berisi katanya, bagi dong, pinjam dulu 100 bro. Jadi Ceko Maria katanya dingin banget, enggak patah nih di studio masih dingin-dingin aja nih kesempatan Fox. Karena gue perlu napi namanya jaket. Kelan produk sangat-sangat untung sampun menta nih kering samping. Jadi dingin dikit bisa diolesi. Nini Gusta sukses menikah sampai nyaringin titian remo widangan pemedilan. Salam-salam ke Nini kesarang keluarga Makassar. Nang Leong sukses sama sampai nyaringin Pak Yongde bagus. Sama Nini sampai nyaringin beli congek Nini sukses sama sampai nyaringin suka watai. Nini ane lantang aja. Minta beli ansu Nini sampai nyaringin titian remo widangan kelungkung Aji Jung dari Singapadu. Madek Wati nih kira ngewidangan buleleng request lagu beli Madek Gunawan sarang istrinya katanya siap. Oke, okay. Kita beli Alet Bayu ring pemedilan nih kesana sampai nyaringin titian. Oh request lagu Triple X ya bebas nggak judulnya malah jebos nggak. Kita mau Herlina Wati nih kesuk sama sampai nyaringin wentan Sipung ring si Bang Gede nih kesana sampai nyaringin titian masih. Sosias tuh mewali nih kemantan ini jeruk sana sampai nyaringin titiang ring wewidangan Gunung Agung gue isuk semarahayu suk semarahayu mewali nih kenge. Mantan nih kesana request tembang yang bahagia bahagia Budi Arse mantan Pak Ngora Bagus Bego nih kirim wewidangan Pipit Permai Batu Bulan requestannya nih di jantos temen gue. Mantan Bu Wayan Lastri sana sampai nyaringin titiang ring wewidangan Melayu Tabana mantan Patut Adi Dharma Patah tadi Dharma yang memidangkan Pupuan Tabana mantan Mbak Jitu Sri jadi request tembang Kopi Jumah Gula di sisi. Tadi nunas tembang Rudiawan ternyata udah diputer. Iya Rudiawan sampun keputeran wawasan guys. Pokoknya ini lagu hit sampun pun ini selit-selit ampun meputer pun merequest guys. Salam konek ini buat Oki mantan saking Mang Ati ini kira memidangkan Patih Nambi. Salam buat Mang Oki katanya Niki nge Mang Oki. Matanya nan salah Niki.

Rian Sena, Niki Reng Singapadur, Reng Banjar Belang, Niki nyarengin ke mantan di depan SDC. Letot Astina masih Niki nyarengin ke mantan, Niki Reng Widangan tanggap mengui. Nas temang 5D sampun mengudara wawasannya 5D Niki akeh banget wawasan Niki sana request. Sama Niki sampai nyarengin. Nah semutan wawasannya durun kesapa jantos dumene. Nyantos gala sikit tengah malah aja bos nak kari lantang. Sampun Niki jekija dumun. Tetap stay jen request sarengin guys nyantos gala sikit tengah.

0: Kaya Indonesia.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Daya Indonesia. Aduh, Motorfox yang sebenglah senang anasannya niki nulena. Apa itu ada badut ya? Enggak, pasti begitu ya ngerasa nih. Aduh, ampun medue tunangan jegek. Asane nulena jek cara godoh puun asane tepuk kenten ge. Kenten kone bahasa-bahasa di sosmed. Ampun medue tunangan nih bagus, tunangan nih ganteng. Pokoknya asane anulena cara bolu utawi cara klepon pun gitu. Nah, ya ning misalnya sempetan Fox niki sampun menduwe tunangan katanya. Terus jagi ngemulehang dan ngicinin niki. Dan sempetan Fox tambah raka, tambah sayang. Mangde tambah sehat masih niki sempetan Fox. Harus sehat berdua katanya. Ring niki perawatan ngagian produk sangat-sangat. Oh, tapi malah niki ning misalnya nih sempetan Fox jagi ngerara produk sangat-sangat pun niki mangken sampun gampang banget niki. Langsung niki Motorfox sane menten sedang jalan-jalan ngajak ayah ring widangan kutel kenten ge. Dados langsung mampir mriki ke outlet sanga-sanga ring de keranjang Bali lantai siki wenten drike. Wenten masih niki Motorfox produk sanga-sanga drike sampun tersedia drike ring apotek favorit Motorfox. Wenten ring Kimia Farma, K24 Apotek. Masih niki ring sentuli seluruh Indonesia. Mana niki sempatan Fox dan perlu bingung malah niki ngarara produk sangat-sangat pun niki. Nah niki sempat menten ring Makasami wilayah Indonesia. Aduh, buat ayang masa gak mau sih beliin gitu. Harus dong, mau dong ya beliin biar sehat berdua gitu ya. Sampai nanti sampai boa putih gitu kan ya. Sane penting niki sempatan Fox. Pasti kenyane niki produk-produk sane sampun wonten ring outlet utawi apotek punika. Produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Wuih, pun Bang niki produk sangat-sangat aja pasti bahagia niki gegelannya niki sempatan.

0: musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
2: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
2: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
8: Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
9: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kopi Jumah, gula di sisi Nikis Menerfek, sama mengudara Moje Tusri. Suk sama lagunya, suk sama Muali Niki. Sampun status hati Niki nyariin gue siaran dari kenge. Sama Muali Niki, sana siapa titik yang dumen Niki ring live chat aplikasi Fox Radio dari kebentang. Sama Mikul, betul tadi segini ada Nastra. Lan makasami nih kesan sampai nyaringin titian dari kementen Pak Ngakan Weda, ring payangan niki. Ada niki pas Bali, nge, suk semua mali niki kementen beli dejun. Lan semalam pas titian niki kesan sampun masih niki nyaringin titian ring WhatsApp. Lan sampun kesapa ring WhatsApp, nge. Wali yuk, sapa mali niki. Semetan titian ring WhatsApp, sana durung kesapa. Kalian enak niki ring wewidangan singa padu. Suk sama niki sampai nyarengin beli putus stone niki. Suk sama sampai nyarengin ring yang batu. Paman Chandra sedata niki ring munggal kubu Karangasem. Mentan Bu Ayu Batu Bulan, sana sampai nyarengin. Mentan Pak Mini Asih niki, sana sampai nyarengin titian. Tika pageraki sampai mengudara wawang. Ayo kelinci, suk sama sampai nyarengin beli Bagus Wirata ma, sampun masih wawasan niki keputeran. Salam kenal penggemar baru. Oh, enggak, coba chat dulu niki teman lagi nama gimana mau kenalan kalau kita tidak tahu nama ya. Mantan Pak Tut Semirate, enggak, salam kenal Mawali, suk sama sampai nyarengin gue siaran. Lan, oh mantan Cucum Pedan niki. Dan pantun cangak bulu somi kata Niki kena sarang sami nggih cangak bulu somi kata kena sarang sami ya setengkareng nggih semua mali Niki cuaca dingin ajan nggih po kadang tianggen ngerasa dingin belian John Niki sana sampai nyaringin titia ring widangan jaga pati tembang jaga hati sampai mengudara wawasan nggih sangat-sangat mulai sing adalah wah. Sama Pak John sampai nyarengin Budesa Wahyuni suk sama sampai nyarengin beli Made sampai mengudara Mbak Yastini suk sama sampai nyarengin Mawali Niki Bagus Murah suk sama masih Niki sampai mengudara ini mungkin requestannya ini Niki sampai ya Rudiawan sama Pak Wayanayo sana sampai nyarengin Titia oh Rudiawan sampai masih Niki mengudara Pak Yan Sugito suk sama sampai ngelis-ngelis Niki requestannya ini Niki sana sampai keputeran dan beli gede Sumayasa ring pedawa gumiarake kesayangan sama Niki sampai nyarengin ke gumiarake Lintut Mahesa suk sama sampai nyarengin lan Bude Kris Niki sampai nyarengin titian ring mewidangan kapal nah Smartphone Fox sekarang sami katanya kurang lebih Niki 15 menit ke depan gue nyarengin Smartphone Fox dikirim program kita Suara Bali pastikannya nih sampai nang lali nge sarengin Niki sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM follow masih Niki Instagramnya nih ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Matanya nang ketinggalan informasi dan updatean lainnya masih Niki Smutan Fox ring Niki perengin penyiar-penyiar Smutan Fox dari siaran ring website foxradiobali.com utawi ring aplikasi Fox Radio dadas download tuh meniki sana dorong medu aplikasi download tuh meniki ring Play Store utawi App Store lan sampai nang lali masih Niki nomor WhatsApp simpan ya ring nomor 087 808 555 993.

Bali Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Sing pengen banget nikes malam box. Tembang sangen beli Made Gunawan featuring Anis Suryani. Aduh, couple luar biasa niki. Sampun dadas teman pengutat ira kesana sami dari kirim program kita Suara Bali. Suk sama pemangat majarin sebentar box titian niki sana sampun satu-satunya niki nyariin gue siaran. Ringgala wawu, galah dasa wawusan. Terus makin niki menuju Renggala Siki. Ampun lah niki Renggala Siki nggak semata. Semua pengen banget pokoknya niki nge. Sampun aja kija niki gani. Sampun satu-satunya niki nyaringin Smaller Fox. Nyaringin Smaller Fox dari kirim program Fox Indonesia Klasik. Renggala Siki tengahnya nyantos gala Papat Sanja Malaysia Bos. Pokoknya tetap stay tune triki Riz 99,3 FM Fox Radio Bali. Makin gue Siki pamit undur diri. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Astungkar kena rayu sarang sami. Minggu depan kecunduk sarang gue semua sini kini. Renggala Sari Patah Gala dasa semangnya atas Gala Siki program kita Suara Bali. Nah langsung kemana tadi kiring Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Gue Siki pamit undur diri. Nemu nikis Monton Fox. Semua pengen banget. Dan tetap dikit tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: sing adalah one.
1: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
2: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan. Kecunduk malih niki sematan Fox Rantitiang, Gongge Ani, Ring Fox Indonesia Klasik. Sampai jam 4 sore nanti, stay tune.

0: Fox Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
5: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
4: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
5: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
4: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
5: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
1: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
5: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
2: Kejadian? Kejadian apaan sih?
4: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox, masih di Fox Indonesia Klasik ya. Di edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan pastinya hari ini Gongnya Ani menemani Selamat malam Fox sampai jam 4 sore nanti. Selamat malam Fox ya, mungkin di siang hari ini ya sudah mulai beristirahat gitu ya. Mungkin mau tidur siang. Itu ada enggak sih di sini yang udah lama banget enggak pernah tidur siang sama Tuan Fox? Coba diingat-ingat gitu ya. Kapan terakhir kali Anda tidur siang sama Tuan Fox? Saking sibuknya sampai-sampai tidur siang pun enggak sempat gitu ya. Padahal ternyata gitu ya, tidur siang itu punya banyak sekali manfaat, terutama jika dilakukan dalam durasi yang tepat, sekitar 10-30 menit. Seperti meningkatkan konsentrasi dan fokus ya, jadi tidur siang itu bisa membantu otak memulihkan energi sehingga lebih mudah berkonsentrasi dan bekerja secara produktif.

produktif. Kemudian saat tidur siang, otak juga memproses dan menyimpan informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Tidur siang juga dapat mengembalikan energi dan membuat tubuh Anda terasa lebih segar. Istirahat sejenak juga dapat mengurangi stres, iritabilitas, dan meningkatkan perasaan nyaman. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang singkat itu dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres. Biasanya atlet atau orang yang aktif secara fisik ini dapat memperoleh manfaat berupa pemulihan energi dan peningkatan performa. Gimana Smartphone Fox? Waktu terbaik itu biasanya antara pukul 13 ya, atau jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi saat tubuh secara alami mengalami penurunan kewaspadaan setelah makan siang. Tapi catatan, jika Anda sering sulit tidur malam, sebaiknya batasi tidur siang terlalu lama atau terlalu sore karena dapat mengganggu kualitas tidur malam Anda. Gimana Smartphone Fox? Mungkin sambil Anda beristirahat ya, sambil juga nih request lagu dan juga kirim-kirim salam, sambil mendengarkan lagu kesayangan Anda diputarkan di siang hari ini menemani tidur Anda, tidur siang Anda gitu ya. Boleh langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya, boleh download dulu di App Store atau di Play Store, atau bisa via WA di 087808555993. Sekali lagi, 087808555993. Atau bisa via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Box Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
3: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Sematan Fox. Masih di Fox Indonesia Klasik ya, barengan sama Kongke Ani sampai jam 4 sore nanti. Dan pastinya Rahajang Siang Niki untuk Sematan Fox yang ada di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Bagaimana kabarnya hari ini Sematan Fox? Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya, dan tetap semangat meskipun matahari sedang terik-teriknya di luar. Siang hari itu emang sering jadi waktu dimana energi tuh mulai turun, ya gak sih? Tapi jangan lupa sisihkan sedikit waktu untuk istirahat ya Sematan Fox. Makan siang yang cukup dan mengisi ulang semangat. Apapun kesibukan yang sedang dijalani, semoga selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan juga rezeki yang baik. Tetap semangat ya menjalani hari karena masih banyak hal baik yang menunggu hingga sore nanti. Nah, misalnya nih, Sematan Fox yang mau diputerin lagu kesayangannya, boleh dong ya. Gabungan sekarang juga Sematan Fox, bisa langsung ke live chat aplikasinya Fox Radio. Sematan Fox yang belum punya aplikasi streamingnya Fox Radio, boleh download dulu di App Store atau di Play Store. Atau bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi, 087-808-555-993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Atau bisa di Instagramnya di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Vox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Vox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
7: Bernostalgia di Vox Indonesia Classic.

ya. Satu lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati. Aduh, itu cinta atau apaan sih sama Tone Fox, kok dipendem-pendem aja? Jangan dipendem ya sama Tone Fox. Kalau udah ada orangnya di depan mata, langsung aja dikeluarkan gitu ya. Jangan dipendem-pendem, nanti kapan taunya. Tapi kalau dianya udah ada yang punya, aduh, mundur aja udah, mundur. Udah lebih baik dipendem udah ya. Nah, tapi kalau sama Tone Fox punya bakat atau punya keahlian dan pengen sesuatu gitu ya, apalagi itu soal karir ya atau soal pendidikan, jangan dipendam sama Tone Fox ya, nanti orang tua nggak tahu ya kan. Nah, jadi buat sama Tone Fox yang mungkin punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri, nah sekarang nih saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Mei ini gitu ya, ada promo spesial Easy Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Jadi buat Anda yang ambil program 1 tahun, bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan buat yang pilih program 2 tahun, langsung auto cashback sampai Rp8 juta. Nah, Elizabeth International juga hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan juga kurikulum berbasis Ahlei USA. Jadi jangan sampai kelewatan sama Tone Fox, promo Easy Miracle cuma sampai 31 Mei. Wah, hari ini aja ya, 2026 aja. Jadi wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Titu ya, jangan katanya malu-malu dong, nanti kamu ketahuan bohong. Bohong tentang apa? Kalau tentang pendidikan jangan sampai bohong ya Semeton Fox. Yuk sini merapat dulu. Nah buat Semeton Fox yang mungkin punya keluarga gitu ya, ada anak atau mungkin keponakan, saudara, siapa lagi tuh, tetangga. Nah kalau mungkin punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri, nah sekarang saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena di bulan Mei ini ya, ada promo spesial Easy Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Jadi buat Anda yang ambil program 1 tahun, bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan buat Anda yang pilih program 2 tahun, langsung auto cashback sampai Rp8 juta loh sama Tuan Fox. Wow, luar biasa itu. Jumlah yang tidak sedikit ya. Spesial banget nih, khusus jurusan Hotel Digital Marketing, Anda juga berkesempatan dapetin cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear dan live streaming equipment yang kece banget. Gak cuma itu, semua pendaftar juga bakal dapetin voucher makan Rp100.000 dari KFC atau McD. Wow, luar biasa. Di mana aja sih ya Elizabeth ini? Elizabeth International ini hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua, Semeton Fox. Pastinya dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur yang profesional, tersertifikasi, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Jadi jangan sampai kelewatan. Promo Easy Miracle cuma sampai 31 Mei 2026 hari ini aja ya Semeton Fox. Jadi wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Leto, Ruang Rindu ya, spesial gue diputarkan untuk Kak Ari yang sudah request lagunya. Semoga terhibur ya, sudah dengerin lagunya Leto pastinya di siang hari ini. Jangan lupa makan siang. Ada yang melupakan siang nih semeton Fox, sudah lewat ya jam makan siangnya. Ini sudah di jam 2 siang nih, kita masuk di jam 2. Nah kalau semeton Fox mau cari tempat makan ya kan, mau makan aja bingung, mau makan aja susah banget ya. Bingung karena saking banyaknya pilihan. Gongnya ini punya rekomendasi nih buat semeton Fox yang mau makan siang mungkin, atau mungkin nanti sore makan malam, bolehlah ya bareng sama keluarga mumpung libur atau sama teman-teman. Nah di seputaran Gianyar sana boleh nih mampir ya, main-main ke Mangulango Lake Resto. Alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi di sini banyak sekali menu ajengan guys, semeton Fox yang madu cita rasa khas, santan ulam, ayam, bebek, bepaseh, dan dijamin halal. Mangulango Lake Resto taler dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang madu pari krama, santokan riki wonten genah sane presiden nampung kutus tahli diri semeton Fox. Miwah cocok ke angin piknik sarang keluarga. Mau tunggu apa lagi semeton Fox, daripada bingung ya kan kemana, gak punya arah tujuan nih mau makan. Nah boleh langsung mampir ke Mangulango Lake Resto. Mangulango Lake Estetik Restoran, Kesarengin, Kaluwihan Danu, Bagasaking, Sanga-Sanga.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Masih di Fox Indonesia Klasik sama Tuan Fox, barengan sama Gongge Ani sampai jam 4 sore nanti ya. Dan kita sudah masuk di menit ke-14 di jam 2 siang ini. Jam 2 siang ini Semeton Fox biasanya lagi ngapain sih? Apalagi hari Minggu ya, hari libur, weekend gitu kan. Waktunya biasanya waktu berkumpul bersama keluarga. Dadah, Mok Jong Is, hati-hati. Lagi tadi ngingetin ya. Tadi tuh ada yang bilang, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan karena banyak yang sejalan tapi gak jadian. Mantep. Oke, jadi gue ini mau menyapa dulu nih ya, waktunya menyapa Semeton Fox yang sudah bergabung. Ada Made Warsini, halo Rajang Siang, Rajang Tugas Akek Nosa 2 nyarangin matur sok semua. Kemudian ada siapa lagi? Ada Ketut Arisu, Gina Dinastra, Sastiastu, Rahajang Semang, Rahajang Siang. Dari Padang Sambian, Jalan Gunung Andekas, Segang Melati, nyarengin. Request lagunya Samson, Kisah Tak Sempurna, Siap, Menggatara Sarang, Tupurwa, Kade Afika, Putu Drupadi, Camboi, Slevi Sukasi. Terus ada Abah Waisel juga ya, dari Sampangan Gianyar, stay tune. Request Naif ya, Naif yang posesif ada gak ya? Naif adanya Air dan Api ya, nanti yang diputerin ya. Yang posesif belum masuk nih. Ada siapa lagi? Halo-halo. Ada Jitu Sri Bangli hadir, request lagunya Republik Suksema. Oke, Semeton Fox, silakan yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam masih bisa banget. Langsung aja yuk mampir ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya, boleh download di App Store atau di Play Store, atau bisa via WA juga di 087-808-555-993. Sekali lagi, 087-808-555-993, atau bisa via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, atau via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

0: dua anak dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra dan masih banyak lagi. Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Hai Kak DT Official, bisa Kak, bisa, boleh request. Sekarang ini kita programnya di lagu-lagu lawas ya Kak ya. Jadi buat teman-teman Fox juga yang baru gabungan, rehajeng siang sama teman Fox. Pastinya di siang hari ini, teman-teman Fox yang masih harus beraktivitas gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah mulai istirahat. Semangat terus pokoknya buat teman-teman Fox yang lagi beraktivitas. Selamat istirahat juga untuk teman-teman Fox yang sedang beristirahat. Jangan lupa ya teman-teman Fox, kita masih di sesi pribumi. Kita masih di Fox Indonesia Klasik sama Gongge Ani di jam 4 sore nanti ya. Jadi buat teman-teman Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasi streamingnya Fox Radio, teman-teman Fox bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Kemudian bisa juga via WA ya di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, atau via DM juga bisa di @99,3 FM Fox Radio Bali untuk Instagramnya.

0: 89,3 Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order tering nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan tering nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, sama Ton Fox. Masih di Fox Indonesia Klasik ya, barengan sama Kongi Ani sampai jam 4 sore nanti. Buat Semeton Fox yang mungkin lagi dalam perjalanan nih, Semeton Fox, ini informasi lalu lintas ya di seputaran Kota Denpasar ini cukup padat. Jadi buat Semeton Fox harus sabar-sabar nih kayaknya ya. Bagi yang melintas di seputaran Jalan Terengguling menuju ke Jalan Gatot Subroto Timur, Jalan Sulatri, ini agak sedikit padat lalu lintasnya. Kemudian kita move ke barat ya, Semeton Fox. Di seputaran Jalan Noja Saraswati juga menuju ke Jalan Gatot Subroto juga agak sedikit padat lalu lintasnya. Kemudian di persimpangan Jalan Seroja, Jalan Kenyeri, ini juga sudah lumayan padat lalu lintasnya ya. Di seputaran Jalan Gatot Subroto ini lumayan padat. Hari apa ini? Hari Minggu. Ini kalau nggak kerja ya, kalau nggak ke radio, kayaknya gak bakalan keluar rumah ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu udah diem di rumah aja. Karena saking padatnya jalanan di luar sana.

Cokro Aminoto. Ini juga sudah padat ya untuk lalu lintasnya. Jadi buat teman-teman Fox yang lagi ada di jalan, yang lagi berkendara, hati-hati di jalan selalu. Dan semoga selamat sampai di tempat tujuan. Happy weekend, teman-teman Fox.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia.
1: Memang terlanjur mencintaimu.
0: Satu lagu dari Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Aduh, dalam banget ya sama Tuan Fox. Tapi kayaknya siang hari ini ada gak sih yang lagi menggalau? Gak kelar-kelar ya kalau urusan menggalau. Ada Cang Bois gak di sini? Cang Bois gabungan juga gak? Oh ada, Cang Bois ada. Gak pakai ini ya Cak ya, quotes of the day ya. Tadi udah ya di sesi pribumi ya quotes of the day-nya. Kalau ada yang mau ngasih quotes of the day lagi boleh dong. Mau menyapa dulu nih Kung Kenny ya. Ada Pak Joni, Sarang Bu Joni dari Buana Indah nyarengin. Salam Sarang Gong Biang Raka, Gong Haji Apel di Padang Sambian, Dek Jun. Request lagunya dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Asik. Ada Patu Purwa, Sasias Turayu, Rajang Semang. Mau request lagunya Inka Kristi, Rela. Kirim salamnya buat Nyoman Sastika, Ketet Ari Sugina, Cambo Is, Dek Nari, Jerutusri, Putu Drupadi, Ketet Nari Asih. Ada yang juga Geri Pasa, Saking Merpati Monang Maning, nomor 5 request lagunya The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Aduh. Kadi Afika Selan Bawa Kaja, request Inka Kristi juga yang terata. Nanti dijadiin satu aja yang Rela, gak apa-apa ya. Beli Kadi Afika. Matur semua ya sama Tuan Fox yang sudah bergabung di Fox Indonesia Klasik, yang sudah gabungan di WA. Kong ini juga mau ngingetin nih buat sama Tuan Fox tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga. Ini masih pada inget gak sih sama Tuan Fox? Kayaknya harus dicatat ya. Perlu dicatat kalau periode reward umroh bersama Sanga-Sanga ini hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja sama Tuan Fox. Mumpung masih banyak waktu, yuk sama Tuan Fox dicatat dulu cara gampang gitu ya untuk ngedapetin reward umroh bersama Sanga-Sanga. Nah, yang pertama, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau Tanamilah Tanahmu Klasik atau yang ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian Sematan Fox lampirkan fotokopi KTP Anda, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori peserta seperti misalnya karyawan atau konsumen atau sangasian. Tuliskan kategori peserta pada amplop. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, Sematan Fox bisa kirim aja langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali, atau bisa kirim amplopnya ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ingat ya Sematan Fox, semakin banyak mengirim semakin besar peluang Anda

Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih di Fox Indonesia Klasik ya, sama Tuan Fox. Masuk di menit keempat di jam 3 sore. Dan itu artinya kurang lebih 1 jam lagi Gongnya ini akan menemani sama Tuan Fox ya, sampai di jam 4 sore nanti.

Indonesia klasik gak bisa diputerin ya. Bu Lo Sumartini tadi juga udah gabungan ya. Ada Mbak Ira dari Penebel, request Kangen Band Bintang 14 Hari. Ada Made Warsini juga, Bu Desa Wahyuni dari Gianyar, request lagunya Judika Yang Mana Aja Boleh. Cambo Is dari Pogading, request lagunya Chris Pati Mengenangmu. Salamnya buat Mongongge Ani aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Ca, tadi Chris Pati udah diputerin yang bila rasamu ini rasaku, rasaku ini rasamu gitu ya. Ya gitu deh. Gitu, jadi gak bisa lagi muterin lagunya Chris Pati. Ya, gak apa-apa ya. Terima kasih banyak Niki, majang ring Semeton Fox, Sane Sampun, bergabung matur suksema Semeton Fox, jangan kemana-mana ya. Harus tetap stay tune sampai jam 4 sore nanti. Tapi sebelumnya buat Semeton Fox yang belum follow media sosialnya Fox Radio Bali, yuk Semeton Fox di follow dumun. Niki ada Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, ada Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. Ada juga TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali dan aplikasi streaming-nya ya. Kita punya juga Fox Radio, VOKS Radio. Sekali lagi ya, VOKS Radio, Fox Radio. Yang Semeton Fox bisa download di App Store atau di Play Store.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu lagu dari The Massive, ya, Cinta Ini Membunuhku. Oh, lagunya. Baru tadi ya bertanya, apakah ada yang lagi galau di siang hari ini? Galaunya kenapa?

mungkin gak cuman ini ya, gak cuman galonya tuh gak cuman karena dianya udah gak bisa diajak sama-sama lagi, tapi karena belum gajian nih tanggal tua. Mungkin kayaknya yang lebih relate itu ya Sobaton Fox ya, karena tanggal tua belum gajian, aduh jadi menggalau, apalagi libur kan ya sampai

dinginnya berasa hilang. Kamadera fix dompet kosong. Dompet kosong katanya, tapi ATM isi kan. ATM-nya isi, dompet mah boleh kosong, tapi ATM-nya gak mungkin kosong-kosong banget. Aman tanggal 25. Ada yang gajian tengah bulan, ada yang gajiannya awal bulan. Ya ampun. Ya gimana lagi ya teman-teman Fox. Tetap semangat lah pokoknya buat teman-teman Fox, walaupun kita sudah di penghujung bulan Mei ya. Ini tanggal hari terakhir di bulan Mei, teman-teman Fox, 31 Mei 2026. Besok udah bulan Juni, gimana? Udah siap-siap? Kayaknya lagi pada siap-siap sibuk persiapan mau upacara gak sih? Semangat juga ya yang besok mau upacara. Kayaknya banyak juga acara-acara, karena kan besok itu adalah hari kesaktian Pancasila ya, kalau gak salah, di tanggal 1 Juni. Jadi banyak banget, karena adalah peringatan yang termasuk peringatan besar juga ya di Indonesia. Nah mungkin kita mau ini lagi ya, mau

Yeah. Aku mau lagu Maafkan Diriku dari Heidi Diana. Salamnya Bu Joni, Nini Gusta, yang baik, Rahayu. Bih. Siap. Terus juga ada Gong Aji Apel di Padang Sambian. Ada juga Ibu Wayang Lastri dari Belayu Tabanan, Pak Gong Murah juga dari Dalung. Mayang Sari tadi udah ya, udah diputerin. Lima Dehendra Saputra dari Desa Tua Marga. Terus juga semua guys sama-sama. Ada Mbak Herlinawati, semangat. Terus Mbak Ira, iya bentar lagi Mbak Ira ya. Halo, dari Pak Sipung Sibang Gede baru gabungan. Dengan siapa ini ya? Dengan Gengge Ani Cantik. Gede Sumaya Sebuleleng Pedawa hadir nyerengin selalu monitor. Salam buat penyiar Radio Fox Bali, siap. Matur sok semang ge. Sama

semoga masih sempat waktunya untuk menyapa ya. Dan ini dia, gongnya ini mau putarkan dulu satu lagu dari Dewa 19, Cukup Siti Nurbaya ya, requestan dari Bang Kris.

0: dengan tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
3: Kan beli dikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jegadi aing mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
3: Nge, beli. Makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini, mo, travel size nih males sing, mo.
3: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 65 kali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
6: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sultan Fox masih di Fox Indonesia Klasik. Dan kita masih punya kurang lebih waktu 30 menit lagi ya Sultan Fox. Jadi buat Sultan Fox yang mungkin sudah request, ditunggu requestannya, semoga masih sempat untuk diputarkan gitu ya. Dan untuk Sultan Fox yang belum follow nih media sosialnya Fox Radio Bali ya, Sultan Fox terus di follow dumun ge. Niki ada Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali, ada juga TikTok, YouTube-nya Fox Radio Bali gitu ya, dan juga ada aplikasi streamingnya Fox Radio Sultan Fox. Jadi jangan lupa di download juga aplikasi streamingnya. Selain itu juga Gong Yani punya informasi dari pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate. Waspada ring produk-produk palsunya Sultan Fox. Produk asli Babe Bambang Pranoto ini hanya diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Sekarang juga sudah ada produk terbaru lagi dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal, membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, Sultan Fox dapat mengunjungi platformnya, platform resminya di Instagram @sangasanga_bali, website www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Semeton Fox. Semeton Fox, kalau yang lagi nunggu gajian, wah, nunggu gajian itu pas gajian gitu ya, memang bikin senyum makin lebar. Tapi jangan sampai dompet terisi penuh sementara kesehatan malah diabaikan, mumpung kantongnya lagi agak longgar. Coba deh Semeton Fox sisihkan sedikit untuk investasi kesehatan, seperti perbanyak minum air putih, tidur cukup 7-9 jam setiap malam, luangkan waktu bergerak minimal 30 menit sehari, dan jangan lupa konsumsi buah serta sayur. Nah, kalau selama ini Semeton Fox sering menunda cek kesehatan sederhana, momen setelah gajian juga bisa nih dimanfaatkan untuk mulai peduli pada kondisi tubuh Anda. Karena sejatinya gaji bisa dicari lagi, ya kan? Tapi kesehatan adalah aset yang nilainya jauh lebih mahal. Jadi setelah gajian jangan cuma memanjakan keinginan ya, tapi juga merawat diri agar tetap sehat dan produktif setiap hari.

Judika sudah mengantarkan kita ke menit 55 Niki di jam 3 sore ya. Dan artinya Kongge Ani sudah harus pamit sama Tuan Fox. Matur suwun semua Niki Macari sama Tuan Fox. Saya nesa penyarangin Kongge Ani nggih. Ring Fox Indonesia Klasik Kongge Ani nonas ampura yening durung wenten. Wenten sane durung kewacan Niki pesan-pesannya taler tembang-tembangnya yang belum sempat diputarkan nggih. Langsung mantan Niki Sematan Fox dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Ketaden Pasar. Kongge Ani pamit undur diri. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adelawan. Om Santi Santi Santi Om. Sehat selalu dan bahagia selalu Sematan Fox.

0: Gasing ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. 99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Hai, hai, hai. Selamat sore Foxian dan Semeton Fox. Apa kabar hari ini? Seperti biasa di hari Minggu barengan Bella Octavia. Dan ini adalah Minggu terakhir di bulan Mei. Yap, akhir bulan nih Foxian dan Semeton Fox. Gimana-gimana? Gaji udah pada masuk? Bella belum. Hai. Tapi gak apa-apa, Bella tetap setia buat nemenin Foxian dan Semeton Fox di chart poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini edisi ke-22 di tanggal 31 Mei 2026. Ada siapa aja sih yang menemani? Pastinya ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada Dewi and High as creative producer. Dan Iyas Sagib as production.

0: sabar nih. Pengen tahu siapa aja yang sudah berada di urutan 20. Tapi ada single yang harus out dulu nih. Foxia dan Smeton Fox, kira-kira siapa sih yang perlu out kali ini? Single ini keduanya sama-sama enak banget. Sudah menemani kita cukup lama. Satu single miliknya Nadif Basalamah, Aziz Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang sudah bertahan selama 17 pekan. Dan single miliknya Dian Lestari, Perahu Kertas, yang bertahan 15 pekan, yang harus ciao dulu dari chart Poster Indonesia. Bye-bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
0: Masih ada semua tahun Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia di chart Poster Indonesia. Oke, yang ditunggu.

tahu siapa kah dia? Lagu yang bisa dibilang sangat amat dalam banget ya, tapi ternyata harus turun sebanyak 6 peringkat di posisi 20. Tohpati featuring Fabio Acer, Cinta Kita.

0: ya Foxian, Semeton Fox benar-benar mencuri perhatian karena menghadirkan perpaduan nuansa pop elektronik khas Weird Genius dengan sentuhan tradisional. Pada tahu nggak? Jadi ini berada di posisi 19 yang sudah menjadi new entry kita. Weird Genius featuring Novia Bahdim, Your Side.
1: 19. Poster Indonesia. It's a new entry.

ternyata bukan itu aja yang masuk new entry kita kali ini. Foxy and the Smeton Fox ada new entry lagi di posisi 18, yaitu lagu miliknya Ariel dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Jadi ya, karya ini merupakan lagu tema orisinal dari film Dylan di tahun 1997 yang mana sudah tayang di tanggal 30 April 2026. Tapi emang enak banget ya lagunya Raisa sama Ariel yang satu ini, Foxia dan Smeton Fox. Gimana? Udah pada denger belum? Yuk kita dengerin bareng-bareng. 18. Poster Indonesia. It's a new entry.

apa ya, Mas Tohpati ini kayaknya gak bisa deh kalau gak buat lagu-lagu yang bikin kita baper ya. Karena lagi-lagi sudah masuk di posisi 17 yang naik 2 peringkat. Lagu yang berjudul Ingin Ku Miliki bersama Miska. Jadi ya, buat yang lagi ngalamin hubungan cinta belum pasti atau terlalu banyak keraguan, lagu ini relate banget.

Easy 16 single miliknya Silla on 7 yang berjudul Sederhana ini sekaligus menjadi penanda grup musik rock alternatif Indonesia asal Yogyakarta ini kembali merilis single terbarunya setelah terakhir itu yang dirilis lagu berjudul Memori Baik di tahun 2024, 2 tahun lalu. Dan sudah menjadi di posisi 16, Silla on 7, Sederhana naik 2 peringkat.

Mengusung perpaduan pop klasik khas Wijaya 80 dan lirik puitisnya ala Sal Priadi. Wah, lagu ini mengangkat tema cinta lintas keyakinan yang penuh dengan tantangan. Naik 2 peringkat di posisi 15, Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menghilang. 15.

0: Radio. Semeton Fox, Sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasa sayang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda. Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihan produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Baru aja turun sebanyak 4 peringkat nih, Foxian dan Semeton Fox berada di posisi ke-14. Jadi ya, bagian tentang terlahir kembali 1000 kali lagi, ini nunjukin betapa besar dan konsistennya cinta ini, Foxian. Yaps, lagu miliknya Ghea Indrawari di posisi ke-14, 1000 kali. 14.

tiga peringkat Voxian, berada di posisi 13. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Tapi tau gak sih Voxian dan Smeton Fox, kebiasaannya Ariel yang bisa dibilang mungkin bisa dicontoh sama kita semua ya. Siapa tahu yang pengen berkarir di dunia musik, karena dia tuh awalnya hanya sering nyanyi di warung Bu Susi, jadi di dekat sekolahnya gitu. Ternyata membawa perubahan dalam karir bermusiknya. Ya udah, kita sekarang nyanyi yuk di warung Bu Susi.

tanpa arah. Secara khusus ditunjukkan untuk orang-orang

lagi barengan Bella Octavia di chart poster Indonesia. Kali ini sudah berada di posisi 11, Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Jadi lagu Relung Hati ini mengisahkan tentang seorang yang terluka namun tetap mempertahankan cinta meski hubungan telah berubah atau kandas. Aduh, kasihan banget. 11.

Siena Smooth on Fox, balikan sama Bella Octavia. Wah, kalau kita ngomongin tentang cinta, kayaknya cocok banget deh dengerin lagu yang satu ini. Karena memang segala sesuatunya harus setara. Cintanya setara, effortnya setara. Kalau tak setara, itu bakal susah Foxia dan Smooth on Fox. Karena lagu ini harus turun sebanyak 6 peringkat di posisi ke-10, Fear Gone, tak setara.

Bisa dibilang ya Foxian ya, lagu yang satu ini selain viral, emang tema utamanya itu mengangkat rasa percaya diri yang kuat atau berlebihan yang dikemas secara komedi. Tahu dong kalau udah ngomongin tentang kepercayaan diri, ya lagunya siapa lagi kalau bukan NPD di

Bisa dibilang lagu ini mengajarkan bahwa mengikhlaskan seseorang berarti memberikan ruang bagi kebahagiaannya yang lebih baik, sekaligus proses penyembuhan diri sendiri. Nah, lagu ini baru aja naik satu peringkat nih, Foxian dan Smeton Fox berada di posisi 8 mahal ini untuk yang bersamanya. 8.

masih sama naik satu peringkat nih. Foxy and the Sabaton Fox berada di posisi 7 dengan judulnya Event 17 Jangan Paksa Rindu. Emang lagu ini ya bukan sekedar tentang berpisah, tetapi tentang melindungi diri dari rasa sakit hati yang berlarut-larut.

aja semuanya menyenangkan dan kita perlu menghargai setiap momen dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita bisa mencintai atau merasa senang gitu sama apapun yang kita lakukan. Naik satu peringkat di posisi 6, Bernadia.

Fongsian dan Smoton Fox, Yofi ini baru aja menghadirkan dalam versi terbaru di single ini yang berjudul Kini, dengan pendekatan yang lebih segar dan relevan untuk selera pendengar masa kini. Ah, masa sih? Iya, kalau gak percaya dengerin aja di posisi 5 yang baru naik satu peringkat, Yofi Widianto, Kim, Neida, Kini.

0: Radio.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihan produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagane pasti ngangge parfum anyar nge.
3: Kan Bli, niki tiyang nganggen produk sanga-sanga manten Sane Travel Size.
4: Mi, jegadi aeng mi ne mo. Lene len gati ne. Jek seger ne bonen seger-seger.
3: Nge Bli, mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ne setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ne 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dije-dije.
4: Tapi kini mo travel size ne malesing mo.
3: Tan Bli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
4: Jegaeng luung ne mo produk ne dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
3: Dados nike matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya.

0: Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Baru aja turun sebanyak 3 peringkat, berada di posisi 4, Nabila Takiyah, Cegil. Jadi ya, menurut Nabila, lagu Cegil ini merupakan akronim dari istilah cewek gila yang merupakan seorang perempuan yang terobsesi mengejar cintanya. Di antara Foxian dan Semeton Fox, ada yang lagi jadi Cegil. Cocok nih dengerin lagu yang satu ini. 4.

Video musik Haha yang disertakan dalam perilisan single ini dilengkapi visual yang sesuai dengan suasana lagu. Dan lagu ini kan merupakan lagu terbaru miliknya Sabrina Leonor yang baru aja naik 2 peringkat di posisi 3 Haha.

Bisa dibilang Foxia dan Smeton Fox, makna lagu ini berangkat dari kebiasaan sederhana namun sangat bermakna, yaitu menyebut seseorang dalam doa. Wah, bisa kita jadiin contoh nih. Karena ya Foxia dan Smeton Fox sudah berada di posisi 2 yang naik 1 peringkat, Sal Priadi ada di

Radio. Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit.

Untuk informasi pemesanan, hubungi nomor 081993100102. Malepisan, ring nomor 081993100102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inggih mo, tiang tenuning.
1: Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Inggih ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike pangresik wajah herbal. Sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggru aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dan semua tahun Fox, balikan lagi di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Yeay, yeay, yeay, yeay. Yang ditunggu-tunggu, udah pengen tahu belum jawara kita minggu ini? Tapi kita update dulu dari posisi 10 hingga 2. Posisi 10, Firgaun tak setara. Dan

0: Fun Fox yang sudah nungguin siapakah jawara minggu ini di Chart Poster Indonesia komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Yes, lagu ini ya cukup dalam banget, apalagi buat Foxian yang lagi ngalamin kebingungan dalam sebuah hubungan. Jadi kayak mikir ini hubungannya mau dibawa kemana? Putus atau terus? Yups. Lagu yang sudah bertahan selama 13 pekan dan baru aja naik satu peringkat sudah menjadi jawara minggu ini di posisi pertama, Anji, Putus atau Terus. Kita ucapin selamat dulu yuk sama Anji. Congratulations, congratulations, congratulations. Selamat jawara minggu ini, Anji, Putus atau Terus.
1: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia

0: Play the Bass Station 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Yaps, masih balikan lagi barengan Bella Octavia, Foxiana Semeton Fox. Jangan lupa ya, sering-sering dengerin Fox Radio Bali setiap detik, setiap menit, dan setiap waktu. Wah, gak kerasa ya, Bella Octavia sudah menemani kurang lebih 2 jam dari jam 4 sampai jam 6 sore. Sudah waktunya Bella Octavia buat pulang dulu. Dan pastinya ya, setiap hari Minggu di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini edisi ke-22 poster Indonesia di tanggal 31 Mei 2026. Yeay. Besok kita akan membuka awal Juni. Semoga Juni kita makin melimpah dan berbahagia. Ada siapa aja sih yang sudah nemenin Bella dari tadi? Pasti ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, ada Dewi and Hai as creative producer, dan Iya Sagib as production. Sign out from poster Indonesia. See you next week. Bye bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

kidena kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr-

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sangasing Adelawan. Selamat sore semua tanpa. Kali ini di Indigo bareng siapa? Tentunya bareng sama Geocha di di Indigo dong. Tadi udah disebutin kan. Sampai di jam 8 malam nanti ya. So, jangan

Rodrigo. Indonesia in Gossip. Selamat sore Sema Tanfak, senang banget Gioca bisa menemani Anda di sore hari ini yang tentu saja membuat sedikit berbeda ya, karena spesial banget di hari ini adalah Hari Raya Waisak. Gimana keadaan Anda semuanya? Kalau biasanya ditemenin sama Gek Febi, tapi sekarang ada Gioca, agak sedikit kaget nggak sih sore hari ini? Oke, pokoknya buat Anda yang sedang merayakan Hari Raya Waisak, jadi bagi semua Sematan Fox yang mungkin merayakan hari yang penuh makna ini, tentunya dimana kita diajarkan tentang kedamaian, kebijaksanaan, dan bagaimana juga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari kemarin ya. Walaupun ya, di tengah kesibukan Anda yang begitu padat, kemudian kemacetan, serta berbagai urusan yang ya kadang bikin kepala jadi penuh banget ya, tapi di mana di hari ini, di Hari Raya Waisak, mengingatkan kita bahwa ketenangan itu bukan soal suasana di luar sana, tapi tentang bagaimana kita mengelola hati dan pikiran di dalam diri kita. Gimana hari Minggu ini, apakah Anda semua sudah bisa mengelola pikiran dan hati Anda? Karena kita jeda rehatnya dari hari Sabtu kemarin lumayan cukup panjang, apalagi besok kita juga akan bertemu dengan hari libur ya. Gioca seneng banget karena bisa liburan panjang dari hari Sabtu kemarin. Wah, pastinya Anda juga begitu ya. Oke, jadi di sore hari ini seperti biasa di program Indigo, tentunya untuk Anda yang biasa banget dengerin suaranya Gek Febi di sore hari dengan informasi-informasi unik, Gioca juga gak mau kalah ketinggalan nih. Gioca juga akan memberikan informasi unik untuk Anda yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan ya. Jadi seperti apa informasi uniknya? Langsung aja Gioca akan geber. Gioca akan ungkap di sore hari ini soal tubuh manusia. Ternyata Sematan Fox, jadi tubuh manusia itu punya kemampuan yang luar biasa. Benar nggak sih? Otot mata kita mulai dari otot mata dulu ya. Ini merupakan salah satu otot yang paling aktif di tubuh dan tentu bisa bergerak hingga sekitar 100.000 kali dalam sehari. Wow. Kalau otot udah tahu dong ya, berarti 100.000 kali dalam sehari otot mata ini bisa digerakkan. Dan ini paling aktif ya. Belum lagi soal tulang. Nah, gimana nih kalau misalnya soal tulang manusia? Jadi saat lahir, manusia ini memiliki sekitar 270 tulang. Namun seiring pertumbuhan banyak yang menyatu hingga saat dewasa, itu jumlahnya menjadi 206 tulang. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala nih Sematan Fox, apa coba? Dari tubuh kita ini, asam lambung. Ternyata asam lambung kita itu sangat kuat, bahkan mampu melarutkan benda logam tipis seperti silet. Serius? Ini di luar Nurul ya. Untungnya lambung ini memiliki lapisan pelindung yang terus memperbaharui diri ya, sehingga tidak ikut rusak. Jadi luar biasa banget ya Sematan Fox ya, ciptaan Tuhan ini ya. Karena seringkali kita mencari hal-hal yang menakjubkan di luar sana, padahal keajaibannya sendiri tahu dong, yang terbesar justru ada di dalam tubuh kita sendiri. Makanya Gioca ajak Anda untuk selalu yang namanya menyayangi tubuh Anda menggunakan sanga-sanga. Gimana? Setuju kan? Sampai di jam 8 malam nanti Gioca masih bakalan sama-sama tentunya di Indigo.

0: kembali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Salah satu single miliknya Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Spesial banget buat Pak Tupurwe.
1: Indigo Indonesia Inklusif.
0: Kenapa sih sore-sore saat ini diajak melo-melo sama Pak Tupurwe? Tapi thank you banget lo ya, lagunya mudah-mudahan udah didengerin. Karena emang gak mudah jadi seseorang yang selalu sabar, selalu mengalah, dan sering menaruh kebutuhan orang lain di atas kepentingan kita sendiri gitu kan ya. Dari luar mungkin terlihat kuat, baik-baik aja, tapi ternyata dibalik itu ada hal-hal yang kita pendam. Ada gak sih yang masih memprioritaskan orang lain di dunia ini? Yang namanya cinta ya, selalu bikin lelah gitu ya, selalu bisa diceritakan. Ya pokoknya buat Pak Tupurwe, good luck. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan untuk kekasih hati bisa sepenuhnya sampai dan bisa mengetuk hati si doi gitu ya. Oke, kesempatan Fox, selain ada Pak Tupurwe nih yang udah ikutan stay tune, karena kemarin Geoca udah bilang, Pak Tu, nanti saya siarannya hari Minggu, karena beliau tanya gitu kan ya. Jadi selalu menepati janji, jadi thank you banget, katanya yang lelaki sejati tidak pernah ingkar janji. Oke, makasih banyak ya udah ikutan joinan kali ini di program Indigo, nanti sampai di jam 8 tetap stay tune pokoknya ya. Untuk Anda juga yang pengen gabungan, ingin mengungkapkan isi hati, boleh langsung disapa-sapa Geoca. Kalau misalnya pengen kayak Pak Tupurwe tuh, langsung biar bisa intimate, lebih dalam banget ngobrolnya sama Geoca, boleh melipir ke WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Ini di 087-808-555-993. Atau kalau misalnya Anda cuma punya Facebook, nggak masalah, bisa disapa-sapa Geoca lewat Facebooknya Fox Radio Bali di 99,3 FM. Jadi pakai angka ya nanti ya. Yang belum follow silakan follow dulu, karena udah rame banget juga yang sudah menonton video-video reels Geoca. Wow, apresiasi luar biasa. Terima kasih banyak buat Semetan Fox, kesayangan Geoca, pokoknya the best. Dan Anda juga bisa nontonin Geoca di aplikasi. Kalau misalnya penasaran seperti apa sih, karena suaranya aja yang didengar setiap hari, entah itu di mobil, di rumah, di jalan, di kamar mandi. Nah loh, bawa radio ke kamar mandi ya? Enggak, karena lewat handphone sekarang udah bisa. Enggak perlu repot-repot bawa radio ke kamar mandi, taruh aja handphone Anda. Kalau misalnya mau dengerin Geoca sambil liatin Geoca di aplikasi, boleh langsung aja download sekarang juga VOKS radionya lewat Play Store ataupun App Store. Ketik aja langsung VOKS _ radio dan pilih 99,3 FM. Ada deh di sana Geoca lagi pakai baju apa, boleh dicek dulu ya Semetan Fox ya. Oke, kita lihat dulu nih yang ada di WhatsApp dulu deh. Geoca akan sapa-sapa dulu buat siapa nih yang udah ngaku-ngaku jadi lelaki sejati juga, fans setianya Geoca. Blidek Suwane. Kan Geoca gak salah sebut kan ya. Kalau sama GPB selalu salah sebut namanya Suwena. Tapi kalau Geoca selalu baca dengan benar namanya Suwane. Thank you ya, kemarin udah nontonin Geoca live di TikToknya Geoca pribadi gitu ya. Gak cuman ada Blidek Suwane, ternyata ada Buyan Bur Arini juga yang notice Geoca di TikToknya Geoca lagi live. Waduh, bisa nemu gitu ya. Terima kasih banyak loh ya udah ikutan sore hari ini. Yang pastinya mudah-mudahan jadwal wakuncarnya gak terganggu karena gara-gara Geoca siaran. Lagi dengerin kan ya. Makasih banyak loh ya udah ikutan gabung. Oke, siapa lagi nih yang udah gabung hari ini di Indigo? Geoca mau cek dulu, ada Blide Pase. Terima kasih banyak Blide yang ada di Monang Maning, udah selalu ikutan request lagunya. Siapa nih diminta? Leto, Ruang Rindu. Ditunggu aja ya Blide. Ada Bu Joni dan Pak Joni, terima kasih di Buana Indah. Katanya salamnya buat Bu Gung Biang Rake aja, kemudian anak tiang Wayan Joni Marte sama Hendra Gunarte, semoga sehat selalu. Buat Geoca minta tolong dong lagunya Mahal Ini yang sampai menutup mata. Oke, Bu Joni dan Pak Joni ditunggu, jangan nutup mata dulu nih. Baru jam 6:30 malam, kan belum makan malam. Paling asik kan dengerin Geoca sambil makan malam ya. Jadi lahap banget makannya nanti. Kita masih bakalan sama-sama Semetan Fox. tentunya di program Indigo sampai di jam 8 sore nanti, malam nanti ya. Jadi sore deh. Ini dia Adrian Kelly featuring Juicy Lucy. Sialan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Fox Bali

0: Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Sing Adelawan. Satu single miliknya Mahalini, sampai menutup mata Gioca Bingkis, spesial banget buat Bu Joni dan Pak Joni. Jangan dulu bobo ya Bu, Bapak. Gioca masih di sini sampai di jam 8 malam nanti.
1: Indigo Indonesia Inclusive.
0: Yes, tentunya sudah ada di posisi 48 menit lepas dari pukul 6 sore waktu Fox Radio Bali. Kita masih di program Indigo Sematan Fox. Jadi nanti akan banyak sekali informasi unik, seperti salah satunya update berita dan lain hal sebagainya yang unik-unik ya. Tapi yang satu ini Gioca mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabungan hari ini. Selain ada beberapa Sematan Fox yang sudah menonton Gioca di aplikasi Fox Radio Bali, ini ada Ibu Made Warsini. Aduh dudu cantiknya, kesayangan ibu lagi siaran. Pokoknya rahajang purnama aja buat Gioca cantik. Yeah, sajen purnama mangkin Bu Made. Gioca udah sembahyang sih tadi di rumah, tapi yang sembahyang adalah ayangnya Beb. Karena kebetulan lagi tidak boleh bertemu dengan Tuhan dulu mungkin ya. Jadi harus diwakilkan dulu sama suami untuk sembahyang. Terima kasih banyak juga yang udah nontonin Gioca di aplikasi. Ini ada Abi Wirawan juga udah nontonin Gioca. Kemudian ada Abah Wayan Selamat di Samplangan ya. Terima kasih banyak loh ya Abah, selalu nontonin Gioca di aplikasi. Kemudian ada Bu Jero Tusri di Bangli. Apa kabar ibu cantik kesayangan. Ada juga Pelitut Ari Sugina Dinastra juga di Padang Sambian. Makasih ya udah ikutan gabungan. Kemudian siapa lagi nih yang udah ikutan Gioca di WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. Ada Pak Gung Murah juga. Apa kabar? Hari ini siaran G. Pak Gong, kenapa harus tanya lagi? Iya dong, hari ini siaran. Kan udah ada di story paling akhir Gioca-nya ya. Makasih banyak ya. Karena GVB-nya kemana? GVB-nya lagi ada dating dengan someone. Jadi Gioca harus backup dulu GVB-nya, biarkan dia bersenang-senang dulu ya. Oke, yang satu ini juga tentu menyenangkan Sematan Fox dan tentunya menyehatkan. Apalagi kalau misalnya Anda diserang yang namanya mual, meriang, pegal-pegal, atau mungkin lagi gak enak body gitu ya. Langsung aja gunakan yang namanya produk yang biasa Gioca gunakan sehari-hari. Nah, siapa lagi kalau bukan Sanga-Sanga. Jadi yang lebih ultimate ini Gioca selalu bawa kemana-mana. Entah itu di rumah, di kantor, di tas, di mobil. Pokoknya semuanya selalu Gioca pakai produk Sanga-Sanganya. Entah itu dupanya juga, kemudian skincare-nya, apalagi sabunnya. Wah, jadi jangan lewatkan Sematan Fox. Kalau Gioca selalu bawa ultimate Sanga-Sanga kemanapun Gioca berada ya. Kalau sekarang kan agak sedikit mual gitu kan, karena belum makan malam gitu. Kira-kira ada yang mau bawain Gioca makan malam hari ini? Biar mualnya gak tambah-tambah nih nanti asam lambung ya. Makanya langsung aja gosokin ke bagian tubuh yang tidak Anda nyaman gitu ya, dengan menggunakan ultimate Sanga-Sanga. Karena ini ultimate Sanga-Sanga ini diracik dengan menggunakan 140 bahan alami pilihan. Tentunya bisa membuat Anda menjadi lebih nyaman dan memberikan relaksasi kepada tubuh Anda. Tapi tunggu dulu, minyak ini kalau misalnya Anda pikir adalah minyak gosok pada umumnya, salah. Jadi ini minyak gosok yang beda daripada minyak gosok lainnya. Karena apa? Karena aromanya adalah aroma yang kekinian dengan wangian lavender yang tentunya bisa membantu menenangkan pikiran Anda. Apalagi kalau misalnya udah dibalurkan ke tubuh Anda, sensasi hangatnya itu luar biasa banget ya. Makanya tunggu apa lagi? Langsung aja Anda dapatkan minyak ultimate Sanga-Sanganya. Boleh langsung datang ke Fox Radio Bali, siapa tahu mau ketemu sama Gioca langsung ya, di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau kalau misalnya lagi mager banget, gak pengen kemana-mana Gioca, mau dikirim aja minyaknya, boleh. Langsung aja telepon di 081-993-1001-02. Sekali lagi di 081-993-1001-02. Geoca sudah menggunakan minyak sangat-sangat sejak dulu kala. Anda gak usah ragu-ragu lagi. Jangan cuma dengerin Geoca, langsung cus beli sekarang juga karena sangat-sangat sing. Ada lawan.

0: Vox Populi. Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mekaril, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun, niki ge karim mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken gak?
2: Mau gak? Niki, jog minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jog hidang mecelep di tas gak eh?
1: Mimi, jog ulang tuni makelo saja nulian Niki gak? Gak, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah mau gak bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

0: masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Gioca di program Indigo sampai di jam 8 malam nanti.
1: Indigo Indonesia Inklusif.
0: Kalau tadi ada Stephen Pasaribu dengan belum siap kehilangan, tapi memang benar-benar gak ada orang yang siap ditinggalkan oleh seseorang yang disayang gitu ya. Apalagi ketika seseorang tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Dimana kita berbagi cerita, entah itu sedih, senang, kesel gitu ya. Apalagi menjadi sumber semangat untuk kita gitu ya. Bahkan alasan untuk tersenyum di hari yang berat ini. Kalau misalnya kepergiannya dia meninggalkan kita, menyisakan ruang kosong gitu ya, yang tidak bisa langsung terisi, wah itu gaswat itu ya, gawat alias. Apalagi kalau misalnya Anda merasa kalau misalnya kehilangan seseorang yang sudah mempersiapkan banyak hal dalam hidup. Nah, kasih tahu GOC ya, lewat aplikasi boleh. Tapi kalau misalnya lewat aplikasi nanti banyak yang baca ya. Mending lewat WhatsApp aja langsung ya. Karena curhatnya itu lebih private ya. Ini udah banyak kok yang curhat tentang kehilangan seseorang. Ditinggalkan menikah, dihianati, diingkari janji. Ah banyak lah ya. Tapi gak usah, Geoca gak bakalan sebut siapa orangnya. Karena cukup kehadiran Geoca bisa memberikan ruang-ruang yang tentunya bisa menghilangkan rasa sedih dan kecewa itu ya. Menjadi kerinduan yang mendalam. Ini ngomong apa sih Geoca panjang lebar. Tapi sore hari ini Sematan Fox menjelang jam 8 malam. Karena di segmen kedua ini seperti biasa Geoca akan ajak Anda untuk tahu seputaran info update Bali, info lokal gitu ya. Tapi nanti ya sabar, karena Geoca mau sapa dulu yang udah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808-5999-3. Ini ada Bu Made Warsini, katanya tadi pantesan rame ya karena Geoca yang siaran. Anggeh Bu, Bu Made, niki jak lae sajan jualannya Geoca hari ini ya. Coba Geoca cek dulu nih siapa yang udah ikutan gabungan lagi selain Ibu Made Warsini. Ada Pak Depego, selamat sore Geoca cantik. Tumben nih Pak De ikutan acaranya Ge, kalau siangnya kan Pak De kerja tuh. Tidak dapat lihat HP. Oke, ya ini ada sedikit kata-kata buat Geoca yang cukup menghibur mungkin ya. Apa bedanya cincin sama Geoca? Kasih tebak-tebakan sama Pak Depego. Oke, apa coba? Kalau cincin katanya itu melekat di jeriji manis. Oke. Tapi kalau Geoca melekat di hati Pak Ade katanya. Aduh. Pak Ade, makasih banyak loh. Geoca jadi ngerasa tersentuh banget loh ini ya. Tapi ini cuman menghibur katanya. Oke. Tapi kalau beneran juga enggak apa-apa Geoca. Ini kan seru-seruan aja ya, biar hidup makin hidup, jadi dibikin rame aja. Biar gak cepet ini loh Pak D. Tapi habis ini serius Pak D, hapus nih ke kata-kata yang melekat nih Kang ya. Nanti terhack sama istri tercinta, gawat nih ke. Terima kasih banyak Pak Depego udah ikutan gabungan hari ini di Indigo ya. Kemudian ada siapa lagi nih, ada kata-kata yang asik juga sepertinya dikasih ya. Dari beli siapa nih? Beli Made Ragenate dari Sange. Oke, minta lagunya Slang yang judulnya Maafkan. Beli siapa Geoca panggil ya? Beli Rage. Beli Made aja deh, beli Made. Nanti Geoca coba catat dulu lagunya ini yang Slang ini asik. Tapi Geoca belum sempat kasih tahu MD-nya. Nanti Geoca berkoordinasi dulu dengan Bapak Johan Wahyudi, MD kita. Yang baik hati mudah-mudahan bisa dimasukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih banyak ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Yang udah ikutan di sore hari ini ada Bu Blian Ena di Singapadu. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabungan hari ini Blian. Ada juga Beligos Bawa. Hai Beligos Bawa. Ini lagi di mana nih? Yang pasti nggak ada di Renon ya, karena kalau di Renon adalah tempat kerjanya Bligos Bawe, tapi kalau tempat tinggalnya ada di Batu Bulan. Happy Sunday, terima kasih banyak Bligos Bawe. Ini udah ikutan hadir juga ya. Ada Bapak Oge di Glogor cari semangat siarannya hari Minggu sore ini sampai malam hari Mbak Oge Ocha. Terima kasih banyak Pak Oge. Ini lagi di tempat kerja atau sedang di rumah bersama dengan istri tercinta? Terima kasih banyak ya. Kemudian ada Mbak Putu Drupadi. Tumben-tumbennya ada Mbak Putu Drupadi. Selamat sore menjelang malam Mbak Putu Drupadi di Kuta ya. Karena Geocha agak-agak sedikit salah sebut nih antara Mbak Putu Drupadi sama Mbak Mangming. Makasih banyak nih Rahajang Purnama, pokoknya mogi setate kena Rahayu sarang sami. Terima kasih banyak ya Mbak cantik ya. Ada juga siapa lagi yang udah ikutan gabungan hari ini? Ada Kakak Bejo, Niki Dikris. Oh, Dikis. Di mana sih Dikis? Coba kasih tahu Geocha, Dikis itu di mana? Minta tembangnya yang jadi apa? Apa nih? Mau jadi apa? Tembang mau jadi apa? Apa ya itu kira-kira ya? Nanti coba Geocha cek dulu judulnya, mudah-mudahan ketemu penyanyinya dan mudah-mudahan cocok ya di segmennya ya. Terima kasih banyak Bapak Bejo, Kakak Bejo, Beli Bejo. Ada Mbok Ira Susiadi juga, ada Geocha cantik. Ini ada Mbok Ira Penebel, Tabanan, minta lagunya Fajar Nur yang bareng sama Yofi Widianto, Menjaga Hati. Siap, ditunggu ya. Nanti Geocha bakalan puterin lagu-lagu yang udah di request sama Sematan Fak semuanya. Tetap di sini dong, di Indigo sampai di jam 8 malam nanti di 99.3 FM Fax Radio Bali.

0: Hey bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
5: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: Indigo. Indonesia Inklusif.
1: Yes, masih bareng-bareng sama GOC kali ini di program Indigo sampai di jam 8 malam nanti. Gak kerasa ya waktu kita udah sampai di 21 menit lepas dari pukul 7 malam. Dan tadi udah ada single miliknya Fajar Nur bareng Yovie Vidianto dengan Menjaga Hati. Dan tentu saja GOC spesial bingkis buat Mbok Ira Susiadi yang ada di Panabalem, mudah-mudahan lagi dengerin satu single miliknya Fajar Nur tadi ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dari tadi, dari jam 6 sore di Indigo kali ini. Mungkin ada yang agak sedikit shock ya, kenapa bisa GOC yang siaran. Karena ya memang harus saling membackup satu sama lain gitu ya. GOC kalau misalnya gak bisa ya pasti GFB yang bakalan membackup GOC. Jadi kita langsung aja mau sapa-sapa yang sudah ikutan gabungan hari ini sama Tan Fox. Nanti bakalan GOC juga infokan beberapa info-info penting seputaran Bali. Tapi sabar-sabar dulu ya, GOC mau sapa dulu yang udah ikutan gabungan hari ini. Ada Belima di Hendra Saputra di Desa Tua Marge, Tabanan. Salamnya buat aku aja yang lagi santai nih sambil ngeteh katanya. Wow, malam-malam gini ngeteh. Udah makan malam belum, Beli Made? GOC kebetulan belum nih. Siapa tahu kita mau sama-sama makan malam. Bisa ke studio ya. Ada Blitut Ana Putra Seribu juga. Ini lagi di mana nih, Blitut? Lagi di kawasan Rumah Sakit Mangu Usada. Wih, Cira Niki sakit nih ke Blitut Ana. Atau cuma sekedar sebelahnya aja nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Blitut Ana Putra Seribu dan juga keluarga. Pokoknya jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting banget untuk dijaga. GOC juga melakukan hal yang sama, walaupun yang namanya deadline pekerjaan sangat menumpuk di depan mata, tapi tetap yang namanya urusan kesehatan dan menjaga tubuh dengan menggunakan bahan-bahan alami herbal itu selalu yang GOC kedepankan. Nah, memang salah satunya kan GOC sudah menggunakan yang namanya Ultimate Sanga-Sanga. Tapi banyak banget juga ada Sematan Fox yang bertanya-tanya, belinya di mana sih Sematan Fox? Gak usah bingung lagi, sekarang juga Anda bisa mendapatkan sanga-sanganya ini di outlet-outlet resminya Sanga-Sanga. Karena buat yang lagi cari produk sanga-sanganya, sekarang makin gampang banget didapatkan. Nah, bisa Anda langsung mampir aja ke outlet Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1 ya. Kemudian bisa juga Anda dapatkan di Kimia Parma. Ini gampang banget ya Sematan Fox ya. Kalau misalnya Anda bingung mau belinya di mana atau jauh dari Fox Radio Bali, cari aja Kimia Parma terdekat di daerah Anda ya. Kemudian sudah terdapat juga di K24 Apotek dan juga di Century seluruh Indonesia. Selain itu juga Sematan Fox yang bingung gitu ya untuk mendapatkannya, apakah bisa langsung datang? Tapi kalau misalnya lagi mager, boleh langsung ditelepon aja ya. Dan gak perlu bingung lagi cari sanga-sanganya di mana, karena sudah ada di beberapa wilayah Indonesia. Jadi pastinya produk ini sudah terjual di outlet-outlet ataupun apotek terdekat di rumah Anda. Karena memang sanga-sanga itu memberikan kenyamanan dan kemudahan. Jadi gak usah ragukan lagi khasiat sanga-sanga seperti apa. GOC sudah membuktikannya sendiri. Dan sanga-sanga memang sih gak ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kalau tenangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sabun tanah milah tanahmu sangga-sangga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kata

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Gioca di sini di Indigo.
1: Indonesia Inklusif.
0: Yes, kalau katanya Afgan, awalnya sih emang teman baik gitu ya, teman deket, sering ngobrol, sering bercanda, terus cerita hal-hal yang kecil, ya mungkin orang lain gak tahu gitu ya, tapi lama-lama kok suka ya, lama-lama kok nyaman. Karena memang nyaman itu tumbuh tanpa permisi, walaupun si doi udah punya ikatan janji gitu ya. Yang tadinya cuma ingin tahu kabarnya, tapi berubah jadi menunggu pesannya. Yang tadinya biasa aja saat ketemu, tapi berubah jadi perasaan yang berbeda setiap kali melihat senyumnya. Duh, ironisnya nih, perasaan itu datang justru ketika kita tahu dia sudah terikat janji dengan yang lain gitu ya, tapi tetap memaksakan. Ya memang yang namanya kalau misalnya cinta itu kadang tidak bisa dipikirkan dengan logika, ya enggak sih Sematan Fox? Makanya hati-hati, waspadalah. Jangan sampai pertemanan itu merusak segalanya ya. Ya, apalagi teman kantor gitu ya. Ngajak makan siang, ayo. Ngobrol bareng, yuk. Nongkrong apalagi, gas gitu ya. Tapi bahaya ya. Ingat-ingat yang di rumah menunggu dengan setia, apalagi kalian udah punya janji setia dengan pasangan yang sah gitu ya, jangan sampai merusak segalanya. Okay, di malam hari ini gak kerasa udah di 42 menit lepas dari pukul 7 malam. Gioca punya satu informasi yang mungkin Sematan Fak juga pengen tahu ya. Jadi ini kadang kalau perjalanan pertemanan pun emang agak sedikit ada kerikil-kerikil dan jalanannya agak terjal gitu ya. Gimana kita siap dan mampu untuk membatasi boundaries itu dalam pertemanan, jangan sampai akhirnya terjebak dengan kisah yang kelam, kisah yang terlarang gitu ya. Tapi yang satu ini ngobrolin soal perjalanan Sematan Fox, ini terasa juga berat, bukan cuma jauhnya tujuan, tapi karena semua orang juga ingin sampai lebih dulu. Jadi setuju gak kalau misalnya menjelang libur panjang nanti ya, kesabaran di jalan raya ini bakal kembali teruji? Seperti apa? Karena itu penting banget nih buat kita siap dan tenang serta fokus juga menikmati perjalanan tanpa buru-buru. Nah, karena ada satu kabar nih terbaru dari Badung ya, menjelang libur panjang, karena besok kan juga kita bakalan libur ya. Dinas Perhubungan Kabupaten Badung ini sedang mematangkan rekayasa lalu lintas di kawasan Canggu, yang tentunya selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan favorit di Bali. Namun saat ini ya, Dishub ini masih fokus menyelesaikan rekayasa arus jalur pecatu menuju Toyening gitu, yang mulai diterapkan per 1 Juni 2026 nanti. Nah, setelah penataan di pecatu berjalan, nanti baru giliran di kawasan Canggu yang nantinya akan menjadi prioritas berikutnya untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Terutama nanti di jam-jam sibuk ya Sematan Fox ya, dan tentunya musim kunjungan wisatawan. Apalagi di bulan Juni, ini adalah peak season, jadi waktu liburan panjang. Tentunya langkah ini diharapkan nantinya bisa membuat arus kendaraan lebih lancar, kemudian waktu tempuhnya lebih singkat gitu kan ya, dan tentunya perjalanan masyarakat nantinya mampu jadi aman, Sentosa lebih nyaman gitu ya. Okay. Mungkin kalau Sematan Fox nantinya menemukan perubahan jalur atau pengaturan lalu lintas baru, ini jangan langsung bingung ya, apalagi emosi di jalan, jangan ya. Bisa jadi itu adalah jalan memutar yang justru nantinya akan bisa mempercepat perjalanan kita untuk sampai tujuan. Karena di jalan maupun di dalam hidup gitu kan ya, kadang yang terpenting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selamat sampai di tujuan. Setuju gak?

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Sabun Tanah Milah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Bali.

Indonesia Voice of Sanga-Sanga Seng, ada lawan. Gak kerasa kita udah harus berpamitan nih Semetan Fox, karena sebentar lagi bakalan ada si ganteng satu ini, adik kita tercinta, Gus Windu. Di Gending Bali ya Gus. Oh iya ya, gitu ulangun ya. Oke deh kalau gitu Gacha pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok ya. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Seng, ada lawan. Bye.

0: Kita Ulangun.
1: Om Swastiastu, sobatan Fox kesayangan Gus Windu. Tumbuh jadi ada spin di becek kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia. Sangat-sangat sing adalah when sobatan Fox ngiring getarkan ramaikan dumun nyetas galas olah suungi ring kita ulangun. Ring WA 087808 5 3 kali 99.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Winu Rahaja Ngerahine Purnama Sase Sade. Sematan Fox Punapi ke Sematan Fox Niki Gatrenyane nge. Sampun ke Sematan Fox Mebakti ke Serangah Utawi Merajan Soang-Soang. Tangkil ke Sematan Fox ke Pura Punapi Niki nge. Sematan Fox nyarengin Gus Winu Dumun Ring Gita Ulangun nyantas gala sola sewengi ring WA 087808353 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM taler ring Fox Radio aplikasi. Nah semeton mawinan wengine mangkin inggih punika Raina Purna.

paramaning suksema majang reida sanghyang widiwase mawinan pernikahan sane becek punika sampun presida kelaksanayang dor puniki mepengabdi mangda side poleh pemargi sane becek mawinan semetan fox nge sering iraga sarang sami ngeninin indek perubahan sane ageng punika ring hidup iraga sarang sami justru kekawitan saking mulat sarire sane cenik-cenik kemanten tur kelaksanayang antuk tulus ikhlas. Nah punapi niki penampian semetan Fox kesayangan Gus Windu ngiring yuk ramaikan semetan Fox diolas niki mediolasan nyantos segala solas wengi ring Gita Ulangun gaskan.

0: sepasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
1: Saya mau ikut lomba lari maraton.
0: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane mangken Gus Windu pacang calling-calling dumun semeton Fox nggih. Sapa sih rek mantan semeton Fox saune sampun satie nyarengen Gus Windu ring WA 087808533 kali 993. Suksema terang Gus Windu macang ring Bu Made Warni saking widangan pengosekan ubur nggih. Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua Rahajeng Purnama Mewali Moktu Febri saking Darmo Sabot Dalar Wentan Beli Jano Ega saking Malet Tampak Siring nge. Ampur ayang Gus Windu yading iwang niki ngucapin malet utawi malet nih semetan Fox nge. Nak Gus Windu tentayan mereka ajain nih Gus Windu mereka yuk Beli Jano Ega yuk. Dalar Wentan mo Yan Martini saking widangan Sukawati nge. Nini Gusta Pemedilan Megatra Majeng Renggong Biang Raka lan anak cucu Nini puniki Bu Joni Pak Joni ring dija mangke niki tumben ten durung anyaragen Gus Windu Beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan Gedalar Wentan Beli Ngurah Endu nge saking Udangan Tulikup Megatra Majeng Ring Semetan Fox Sarang Sami Rajang Kompak Mesawi Terkemanten Talar Wentan Pak Tupurwo saking Udangan Sesetan Megatra Majeng Ring Elka Putri Ketut Aris Gerina Nasra Camboys Denari Putu Durupadi Ketut Ariasih Nyoman Suwastika Mok Jetu Sri kesayangan Gus Windu saking Udangan Kawan Bangli Sapuni kedumun Gus Windu callingnya nih semetan Fox sane durung ke calling Andre Dumun sane durung absen durung nyerengin ngiring ketarkan ramaikan diolas semetan Fox nyantos gala solas wengi ring Gita Ulangun kantun ring WA 087808533 kali 993 taler ring Fox Radio aplikasi.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang,

0: Tali Rupiah Kemanten, Semeton Fox, Sampun Mersidayang Makte Produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sane mangkin Gus Windu pacang calling-calling dumun nggih. Sedurung nike Gus Windu puniki mau pekeling nggih ngelingang semeton Fox sami tur ngajain. Mumpung Gus Windu puniki jek sedok pisan semeton Fox uling semengan Gus Windu rotonden puniki ngajang semeton Fox jemput je Gus Windu meriki semeton Fox sinambi puniki sarang keluarga utawi timpal-timpal semeton Fox aja emen kemangul-langul le Kristo semeton Fox mawinan mangul-langul le Kristo puniki wantah genah numas ajengan sanidaat membuat pisan kaangen ngajeng sarang keluarga timpal-timpal sawitre mitre pokoknya make sami kewawahin male ante pemandangan danu sane becek pisan ngiring yuk kemangul-langul le Kristo genahnya ne wenten ring margi sawo nomor 1 sekali likur desa Pacung Bitre Gianyar Bali wenten akeh ajengan sane medue citarasa kas wenten ulam ayam bebek nyantos bepase nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mangulang oleh Kristo taler dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang medue parikrama arisan reuni napi jenika ulang tahun pokoknya segala macem mawinan iriki wenten genah sane presiden Nampung Kudus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sareng keluarga yuk kemangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengan keluhan danu bagus saking sanga-sanga sing ada lawan.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru

inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Yunus ane mangken ngiring nih yuk teleponin megatre dumun sarangin Gus Yunus semeton Fox ramaikan ring WA 087-808-5-3x993. Suksema turang Gus Windu majang ring semeton Fox ane sampun nyaringin ingge punike wenten Mbo Ira Susiadi saking udangan penebel belidah dolar saking udangan Banjar Laut Belah Batong ge megatre majang ring keluarga besar dalam pesong putra dalam Astung Kare sehat-sehat selalu 99,3 FM Joss sing adalah awan jek mule talar wenten beli putu stone widangan yang batu mbok putu drupadi talar saking widangan kuta megater majeng rengi sematan Fox fans Fox Radio Makesami Abah Waisel saking widangan samplangan beli gede pasak saking merpati monang maning talar puniki wenten Aji Gundol nge saking widangan bulo indah beli ansu kesayangan kesini saking udangan klungkung punika talar wenten gong biang rake sampun kusunu kolinge talar wenten Yan ini saking udangan singa padu suksema beli bagus mbok Yan Artini saking udangan toh pati beli gos Sudiantara saking sida bundut bangli punika talar wenten beli de apika saking selan bawa kajemarge talar wenten Bu Ana saking wong aya gede beli Adi Suputra saking udangan Jagepati Abdian Semal Kabupaten Badung talar wenten Pak Wayan si aja saking widangan Mas Ubud Bu Febi kesayangan Gus Yunus saking widangan Batu Bulan jek suksema terang Gus Yunus majang ring semeton Fox sareng sami sane sampun starte nyarengin Gus Yunus sane durung ke calling antri jebos nge sane durung absen durung nyarengin ngiring lanturang mali semeton Fox nyantos galah solasongi diolah seramaikan ring WA 087-808-5x3x993 taler ring Fox Radio aplikasi gak seramaikan.

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spa-nya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas! Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampun galas ya wengi semeton Fox. Sane durung nyarengin Gus Winu ngireng je sarengin dumun. Megatret ramai kan Gus Winu puniki semeton Fox mang de nentan kedinginan iri kiring studio. Ring WA 087808053 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar sambunan lali download PR sayang tur piragi yang Gus Windu. Ring Fox Radio aplikasi ya semeton Fox. Manut Pemprov Bali semeton Fox selamanya ningge. Gubernur Bali Bapak Oyan Koster nugesang Bali modue posisi sane kuat pisan pinake pusat pertemuan internasional utawi MICE Meeting Incentive Convention and Exhibition dunia. Nanging sane pacang keperkuat nenten wantah fasilitas hotel taler ruang konvensi kemanten tios sering punike wenten taler identitas Bali sane berbasis budaya lokal mawinan punike sebilang wenten parikrama MICE punike kedorong wenten UMKM Bali ngawit saking transportasi, dekorasi, nyantos ke souvenir mangde manfaat ekonominya nih kerasa yang langsung oleh masyarakat Bali punike semeton. Bapak Gubernur Bali taler nureksain budaya Bali inggih punike keunggulan sane nenten sida ketiru oleh wewidangan utawi negara sane lianan. Antuk punike patut irage setade puniki ngedadosang nilai jual utama.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali sematan Fox, mawinan sampun niki galas setengah dasen sematan Fox. Nge, gue sini pacang calling-calling dumun lanturang gue sini ring WA 087-808-5-3x993. Susumat orang gue sini majang ring beli DAPK saking budangan selan bawa kaje marge. Nge, taler wenten Bu Ana saking wong ayo gedai. Nge, beli Adi Suputra saking budangan jaga pati abian semal badung. Pak Wayan si aja saking budangan Mas Ubud. Bu Febi saking budangan Batu Bulan. Kita lalu enten Bu Desa Wahyuni nggih, sukses medahar saking Gianyar. Pak Mang Budiase jarikan go sindu beli moha talar saking udangan Sidekarya. Bu kita lalu enten niki Bu Tu Sekaryani saking udangan Kebo Iwe nggih, sukses medahar. Mbok Tu Sri Sutari nyarikan go sindu pun kita lalu enten Bu Mang Sudiani saking udangan Astasura. Bu Wayang Lasri kesayangan go sindu saking udangan Belayu Pertabanan. Bu kita lalu enten Bu Bagus saking udangan Abian Semal. Mbak Hernawati sukses medahar saput jaringan ke suindu talar wentan iki Bu Joni nge megatra kide majeng ring anak wayan Joni Marta ring dalung sareng Made Hendra Gunarta. Semoga proyeknya lancar ngarsang temang jantos mantan talar wentan beli tersupang nge nyaringan ke suindu niki saking widangan sange. Suhu seputaran sange dingin sekadi ring kutub niki. Waduh, si reje masang AC punike ring langit sematan Fox ge. Talar punike wenter belian gen saking udangan negara batuan. Mbok Dek Wati saking udangan Buleleng punike talar wenten beli yong de bagus. Beli kita dari Singan Nasra, talar wenten niki beli ketat anak putra seribu saking udangan Andong Ubud. Talar wenten beli cok gos permana saking udangan Sukawati. Pak Tirta Kanuruhan nyaringan gos saking udangan Tapak Sireng Gianyar. Talar wenten beli Raganata saking udangan sangeh nge. Asa punika dumun go sini calling yang di sematan Fox. Sane duru ke calling antre dumun. Sane durung absen durung nyarengin. Ngiring lanturang mali sematan Fox. Getarkan go sini nyata segala solas wengi ring gita ulangun. Gaskan.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: jangan dilawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin nggih sampunang lali ngumpulang niki sia kotak packaging minyak sanga-sanga varian balur ultimate utawi klasik nggih tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili. Napi wenten Gus Windu wenten reward umroh kesarengin sanga-sanga semutan Fox. Kantun ke semeton Fox eling periode nyani nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur manten jek saking mangkin sampun semeton Fox jek seru pisan iki kumpulang sia kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanah mila tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili patut kegunting dados kali baget tur produksi ngane ngelintangin warse kali tali 4 likur lampirang fotokopi KTP nomor telepon aktif tulis aran tur alamat lengkap pilih kategori pemilet minekadi karyawan konsum men utawi sangasian tulis kategori pemilat ring arep amplop yening sampun sami syarat miwah ketentuan punika kirim amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga saneng megenah ring Margi Sawo nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali elingang semetan Fox sayan akeh semetan Fox ngirim sayan ageng nalar peluang semetan Fox ngemenangin yuk menangkan sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Winu sane mangken Gus Winu pacang calling-calling demun semetan Fox ge. Maudan punika sampun nuju galah dasa wengi kan kenten. Suksema talar aturan Gus Winu niki majang reng 47 Leo saking udangan Tulikop Gianyar ge. Suksema Pak Tu talar Mbok DFV saking Banjar Jati Tegalalang nyerengen Rajeng Rahina Purnama. Majang reng semetan Fox sami saking Mbok DFV beli ketut mangku pase saking bangun lemah Bangli talar wenten Ian Bur hari ini kesayangan Gus ini saking udangan niki kawan Bangli nggih purika talar puniki wenten Mbok Wayan Sukaryani saking udangan Sangeh nggih Bu Made Martini saking Gianyar Biter Megatre sarang sami rajeng wengi rajeng mesandekan talar wenten beli diesel galon hadir saking belah tanah patung bayi Gus salam kenal saking diesel galon nge layang-layang sampun wau mengudara tembangannya beli diesel talar wenten iki Pak Tut Adi Dharma kesayangan Gus ini saking widangan Pupuan Tabanan Megatre puniki Pak Tut Adi Dharma sareng Putu Febri Wayan Sukerti Pak Yoga Canggu Ira Susiadi Bu Jero Satriani Gusti Ayu Parwati lan Makasami nggih talar puniki wenten Kadija Jetuni Semeton Fox wenten Mbok Mang Ming saking widangan Tulikop nggih suk semua Mbok Mang Ming lantur puniki wenten Pak Mang Chandra Sata saking Munggal Kubu Karangasem Mbok De Aseh kesayangan Gus ini saking widangan Kesiman Terima jarang sematan Fox Makasami Jero Mangku Desa Abian Base Talar wenten kakek mur Saking udangan tampak sirenge Suksema dahat Suksema sematan Fox Sampun sami Gos Winu calling sane wenten tereng WA Dumo gije terhibur Ngiring lanturang maling Yang tos galas Solas wengi nge Sane durung absen Absen dumun getarkan Gos Winu sematan Fox Ring WA 087808 5-3 kali 993 Tur ring Fox Radio aplikasi Gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Pokoknya joss kan kita sama Tuan Fox nge. Sama Tuan Fox kesayangan Gus Windu. Nah mumpung benjang puniki kantun libur, sama Tuan Fox maunan kan tanggal merah nge, hari lahirnya Pancasila kenten sama Tuan Fox. Nah wong ini mangkin side dados galasane pas pisan antuk ngecek kondisi umah utawi jero soang-soang sane sering irage sarang sami agak capahan lah kenten sempetan Fox nge. Manut saking imbauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana utawi kebaos BNPB, pemeriksaan sederhana mantan mekadi ngemastiang instalasi listrik aman, ngebersihin saluran air, taler, mangkas, niki ranting-ranting niki pepunyanan sane pacang berpotensi membahayakan rikalaning sabe punike langkah utawi pidap-dap sane daat membuat pisan sama Tuan Fox antuk ngirangin risiko kewentenan sane nenten ke abdiang napi male kepungkur punike sama Tuan Fox. Cuaca ring Bali niki dinamis pisan sama Tuan Fox ge, male sabah male punike nyentak mata naik kan kenten. Nah kadang ngejaga keselamatan nenten harus di sematan Fox nyantos dumun keadaan darurat. Cukup niki kekawitin saking indeksane cenik-cenik puniki saking jero soang-soang. Nah punapi niki penampian sematan Fox kesayangan Gus Windu ring wewidangan sematan Fox punapi niki napike sabar napike endang nge ngiring sematan Fox membalik bulan bintang sarang Gus Windu nyantos segala solasungi ring kita ulangun.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang

0: yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sembilan sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu, sek semudahar sampun nyarengan Gus Windu puniki wenten Pak Gengurah saking Wudangan Dalung ya, sampun nyarengan Gus Windu reng WA. Yen Gus Windu rerahang puniki reng Fox Radio aplikasi wenten ake pisan. Cus yuk meluncur ke Fox Radio aplikasi semetan Fox. Wenten inggih punika niki Pak Dewa Nyoman Witnyane nggih saking Widangan Bedugul, taler wenten Pak Wayan Slamet saking Widangan Samplangan, mriki taler wenten Beli Ketet Ari Sugeng Nasra saking Widangan Padang Sambian, Megatre Majeng Ring Tupurwe Cambois di Apika Putu Drupadi nggih, taler wenten Pak Depangkur saking Widangan Sukawati, Abi Wirawan senyaregen Gus Windu, Mbok Ira Susiadi taler saking Widangan Penebal. Suksema sematan Fox sampun sami nyaregen Gus Windu puniki ngiring lanturan malih sematan Fox nyantos galah solas wengi ring Gita Ulangun gaskan.

0: 89,3.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu, nge sampunan nih lali semutan Fox, sampunan numbas batu ake mantan. Tumbas taler niki makasami produknya nih saking pabrik sanga-sanga. Sane pabriknya nih megenari margi sawun nomor ulung dan sekutus bak-bakan gianyar Bali. Makin bangga nyobiahang sanga-sanga klasik tur sanga-sanga ultimate produk antuk racikan sane pinih ultimate. Waspada ring produk palsu semeton, produk asli Babe Bambang Pranoto wantah pacang produksi antuk aran anyar sanga-sanga. Tur wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih antuk ngemastian keaslian produk lan nguningin harga resmi. Semeton Fox kesayangan gue sudah dadas ngecek mantan platform Instagram @sanga_sanga_bali. Websitenya nih teler www.balihealingoil.com turing www.sanga_sanga_official.co.id. Oh niki semeton Fox mali asiki wenten ternyata makin produk pinih anyarnya nih saking sanga-sanga sane muaste gatalin. Oh, solusi praktis antuk ngewantu semeton Fox yani wenten pikobat genit-genit nge ring anggasari rik soang-soang ring kulitnya nih sane puniki side ngawi nyaman ring kulit. Nah ngiring semeton Fox tumbas pokoknya makasami sanga-sanga sing adlawan. Sukses matur anggo sudut talar wamajeng ring beli doping gebagan kau yubihi talar puniki wenten beli ide bagus purye beli ide bagus purwe griye tampak siring. Sukses membeli bagus nge semoga semua semetan Fox ngiring lantura maling antos galah solas wangi ring gita ulang.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Yunus, ane mangkin Gus Yunus pacang calling-calling dumun. Sementan Fox ane sampun nyaringin Gus Yunus ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Sementan Fox nge iku pun ke wenten nang Oman saking wudangan Abian Base, Dadong Wahyu talar saking wudangan Angan Take. Salam seger kenceng rahayu nge talar wenten Pak Wen Sigita Kute, talar wenten niki Mbok Gusti Ayu Parwati, Mbok Yantini selaking Selat Dudep, Bu Ayan Puspesari saking Budaga Kelungkung. Boleh kita talar wenten Putu Yudana saking wudangan Kelungkung nge nyerangin Gus Indu, Mbok Warsini Wiguna, talar Pak Nyoman Landung Penasan Kelungkung. Boleh kita taris Gunda Nasra, Pak Nik Tur Suparna saking wudangan Tengkulak Kaje. Mundur kita laru wenten Mbok Loh Parwati saking wudangan Pomogan, Dewi Artini saking wudangan Sesetan, Bu Made Martini talar wenten, Beli Made Hendra Saputra Desa Tua Margetabanan, talar wenten iki Pak Kok Gen saking Selat Dude Karangasem nggih, Beli Dek Jokan saking Susut Bangli nyaraken Gus Windu, Mbok Loh Wardani saking wudangan Antasura Nikcun, talar wenten Nengah Sumariane saking Dawan, Yan Darmi saking wudangan Bangli, Sangtu Ketul saking wudangan Siangan Gianyar, Dek De Mahe saking Angan Take, talar wenten Yan Suar, Beli Dek Apo saking wudangan Kelungkung Tegak, Abah Wesel Samplangan, Aryo Mahardika, talar wenten Winarti Oka Mulyarto saking wudangan Padang Sambian, pun ke talar wenten Britike Kembarin saking Medan Sumur City, Bobo saking Kota Medan, talar wenten puniki nggih sampun sami ternyata Gus Yunus calling sane wenten ring WA Fox Radio aplikasi talar ring Facebook dumugi je presiden terhibur sementara Fox ngiring lanturan malih ngantos segala solas wengi ring kita ulangun.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Sudu semua dahar sama jaringan Gus Sudu rahinin mangkin ring kita ulangun menawi tahu yang tadi wantur kirang atur Gus Sudu nunas gengerana pengampura benjang wawanin male getarkan male ngeh sarangin Gus Sudu ring gending Bali dumo gicai raga sarang samis datakin nama kami Waharhayu sekeng widangan margi jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Sudu Galung Surma pamit semutan Fox tumbuh jadar dos pini becik kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santih Santih Santih Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Seng ada lawan.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajang sama-sama tahun Fox ring di JJ pada megenah ring rainane makin mewali Zona Indonesia sarang Gus Gandhi sampai di jam 10 pagi nanti. Sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Singa Delawan. Puna pigadre semeton, cuaca usan kebus, ucan bales, hujan makin sampun memasuki cuaca yang cukup dingin semeton. Punapi niki jek cara di Bedugul asane kawasan Denpasar beberapa hari kebelakang niki semeton gin. Nah, tentu bisa diatasi semeton selain berolahraga semeton yang juga ya beraktivitas pagi-pagi selalu siapkan yang namanya minyak balur sangat-sangat baik yang klasik ataupun yang ultimate semeton ya. Semutan langsung balurkan dengan minyak balur sangat-sangat ya di bagian yang terasa kesemutan, di bagian yang terasa pegel-pegel, mungkin semeton sedang pegel-pegel karena terlalu lama duduk atau aktivitasnya memang lebih banyak duduk seperti Gus Gandhi ya, makanya selalu siapkan yang namanya minyak balur sangat-sangat. Pas taler niki semeton, perakiran cuaca saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika utawi BMKG rainane mangkin niki keprediksi sebagian besar wilayah Pulau Dewata Bali keprediksi cerah niki semeton, kecuali niki nggih ring wewidangan Karangasem lan Klungkung rainane mangkin niki keprediksi cerah berawan. Nah, semeton taler sida nyaringin Gus Gandhi ring aplikasi utawi ring website resmi niki semeton nggih foxradiobali.com rerah kemanten sane 993 FM. Taler niki nyaringin ring WhatsApp 087808599993 nyantos nampar ring galah dase semeng malih aja bos.

0: Untuk anda, Edizona Indonesia.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda.

0: Enggalin mah saya ge, atuhin boge mah karya. Pang montora bisa anggon ge.
1: Nggih boge, antos dumun. Niki ge karya mah saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mah kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
1: Boge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng hidang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jek tempelur ruwet antuk harga sane lebih

limang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring.

Bahana Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Last Child, Sekuat Hatimu, yang sudah di request oleh Hari Suginadinastra di pagi ini ya, dari kawasan Gunung Andekase Denpasar ya, yang sudah gabung di aplikasi. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Terus aja Pak Ian Slamet juga di Samplangan, terima kasih banyak sudah ikut bergabung di pagi yang cerah ini. Gus Gani juga mau menyapa, ada Moherlinawati di kawasan Sempidi, selamat pagi saja, selamat bergabung. Terus ada Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah yang sudah ikut gabung juga di pagi ini. Mau kirim salam buat Piana Tiangi, Kondi Nikingi, Wayan Joni Marta di Dalung, Wenten Madi Hendra Gunarta, semoga sehat selalu. Tembangnya Litu Ruang Rindu sudah Gus Gani siapkan buat Gus Gani, selamat bertugas saja. Terima kasih banyak. Selamat pagi juga di sapa buat Ketut Ana Putra Seribu. Wey, terima kasih Rahajang Semang Duagung. Paman nyarengin Niki Duagung Durusang, wacikin tangan nih beat. Ini belum mikirin makan yang begini. Ngopi malu padut ngopi. Aduh. Wenten Beli Putu Marsu di kawasan Gatsu, terima kasih banyak sudah ikut gabung. Gus Gani pilihkan yang rocker-rocker saja ya. Terus selamat beraktivitas saja di pagi yang cerah ini. Selamat pagi juga ada Adi Suputra di kawasan Nabian Semal. Andra and the Backbone Musnah sudah Gus Gani siapkan, terima kasih banyak sudah bergabung di hari ini. Yan Burari ini juga di kawasan Kesiman, Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil wong ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox. Nah, reward sangat-sangat masih berlangsung tentunya sampai di 1 Desember 2026. Nah, syarat dan ketentuannya juga masih sama semeton. Jadi cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur Tanah Mila Tanahmu Klasik utawi Sani Ultimate nggih ukurannya niki Sani 100 mili. Terus wajib digunting menjadi dua bagian dan tahun yang digunakan adalah tahun produksi 2024 ke atas. Kalau sudah, lengkapi dengan persyaratan lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah, di depan amplop semeton wajib tuliskan karyawan, konsumen atau sang ASEAN, pilih salah satu saja. Nah, jika persyaratan dan kelengkapan sudah semuanya ya, semeton boleh langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Babakan Gianyar, Bali. Karena semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya. Ingetan semeton, sekali lagi niki berlaku niki sampai 1 Desember 2026. Jadi semeton wajib mengirim sebanyak mungkin.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Sekadi nak istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-sanga Spa Signature Treatment. Sanga-sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-sanga Spa di seluruh Sanga-sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Fox Bali.

di Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Sing ada lawan Cross Button 9 tahun. Perlu 9 tahun gue niki semeton. 9 tahun niki nyalanin resne genten aro jak dadi ati niki adi ngalahin beli genten ge. Rajang Sabang demo niki beli kade suana ring wewidangan pengosekan ubud niki sama ngemangkin kode niki jak ngebet niki jak ngidam pengen dengar lagu Kres Button kode niki nge. Semoga sudah terhibur genta niki nge samilang nae niki megending bedek apang tawange jak pisage semengan niki nge. Rajang Samang taler niki wenten Pak Wayan Sugita di kawasan Kuta pagi ini melaporkan ya cuaca cerah dan AC alamnya dingin niki. Ada tuh jawabannya Pak Ian Benyep aliangnya jawabannya kenapa Bali ini terasa lebih dingin dari biasanya. Jaga asane cuaca di Bedugul pindah niki ke Denpasar aing dingin nih kone niki. Kira-kira libur napi sing kone niki. Nge, ternyata karyawan warung dan penyiar tidak libur untuk Gus Gandi. Terima kasih banyak kone niki. Gandhi punya jadwal libur sendiri Pak Ian, tenang aja. Amun be semengan sing ada cuer, ah libur be Gandhi berarti. Amun warungnya Pak Ian tutup, berarti sing bade milu. Sing bade milu setiap semengan gitu. Gampang sekali mengingatkan untuk ini libur apa sing gitu. 9 tahun mulai SD kelas lu tuh Pak Ian. Yang 10 tahun, umur 10 tahun berarti kelas 4 berarti Pak Ian. Sing gitu Pak Ian. Jaga ada dewen ini Pak Ian. Ngopi dong Pak Ian, ngopi dong. Rajang menten beli gede pasak niki ring wawidangan mona maning leto ruang rindu sampun Gus Gani puterkan nih wau nge gung aji apel dalar niki ring wawidangan padang sambian suksema sampun nyarengin Gus Gandhi.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Wow, Niki Wenten sane metakan sarang Gus Gandhi. Nah, PJ obatnya Niki Gus Gandhi. Tangan tiang semutan Niki. Terus misi gatel-gatel Niki. Jak membandel pisan dan nge. Gampang Niki semeton. Ini semeton Niki sering merasakan tangan kesemutan. Mungkin karena menjejahitan, karena sering raiding. Atau Niki setiap pagi karena cuaca dingin-dingin nih, tangan atau kaki kram, kesemutan. Terus kalau semeton punya permasalahan terkait rasa gatal yang mengganggu, belum bisa diobati atau belum sembuh juga semeton ya, bisa gunakan minyak balur sanga-sanga dan juga bisa juga menggunakan produk terbaru dari sanga-sanga yang namanya Gatalin semeton. Solusi untuk mengobati dan mengatasi rasa gatal yang membandel semeton ya. Jadi semeton bisa mendapatkan di Kimia Farma K24 Apotek dan Apotek Century di seluruh Indonesia atau langsung datang ke Fox Radio Bali semeton ya. Gus Gandhi mau melanjutkan lagi ya. Untuk yang sudah ikut gabung di WhatsApp 087808555993 yang tampaknya hari ini sedang berulang tahun ya. Ada Ayu Puspita Dewi. Selamat ulang tahun aja Gus Gani ucapkan juga ya. Jangan lupa potong tumpeng dan potong kue serta potong-potong yang lainnya. Dan juga jangan lupa potong bebek angsa masak di kuali. Happy birthday Ayu Puspita Dewi. Semoga apa yang menjadi doa dan harapan segera terwujud ya. Lagu Jamrud dari yang berjudul Ulang Tahun Gus Gandhi putarkan spesial juga buat semeton yang hari ini ulang tahun.